lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: New Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
5: FM Prodo RRI melabuh teman terbaik kamu. Tapi terus bersama dengan Anda teman Prodo. Selamat pagi Senin aja Anda ucapkan sekali lagi untuk semua teman Prodo. Di mana hari ini itu adalah hari mengantar anak ke sekolah. Ayah-ayah itu pada turun ke sekolah untuk mengantar anak di hari pertama ke sekolah. So, selamat pagi, enjoy your day aja, enjoy your activity. Jangan lupa dokumentasikannya, pasang di story, WhatsApp dan segala macamnya. Dan buatnya teman-teman Prodo juga yang lainnya, pay attention juga untuk teman-teman kita yang lainnya. Mungkin yang tidak seberuntung teman-teman yang memang masih punya kedua orang tua yang lengkap ya. Jadi semoga teman-teman yang lain nanti yang mungkin orang tuanya udah kurang lengkap, diajak aja foto bersama semuanya, biar terasa kehangatannya gitu ya kan. Jadi bisa merindukan mungkin ada

sosok ibu atau sosok ayah yang sudah tidak bersama mereka lagi, jadi mereka bisa merasakan kasih sayang atau juga kebersamaan, juga kehangatan yang sama pada saat hari pertama ke sekolah ini, ya kan teman berdua? Justin Bieber dengan Daisies, dan kayaknya memang kita harus puterin lagu yang lumayan galau nanti satu ya, salah satu lagu nanti dari Armes Kamaling judulnya Rindu, yang menceritakan merindu terhadap orang tua, nanti akan kita play buat kamu. Agak mewek, agak sedih juga, karena at the time sedewasa pun apapun kamu, kayak aku sekarang ini udah dewasa banget kan, tapi tetap juga kalau misalnya ingat orang tua itu kita tetap pasti sangat-sangat rindu teman berdua. Ada momen-momen di mana hari-hari kita tuh keinget banget sama orang tua kita tuh sampai kita nangis ya teman berdua ya. Jadi nanti kita menggalau bersama pagi-pagi sekali-kali nggak apa-apa ya, sambil kita mengingat ke orang tua kita. Mana tahu nanti ada orang tua kita juga yang memang sekarang ini tuh udah nggak bersama dengan kita, bisa sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah. Tapi memang kalau misalnya orang tua masih bersama dengan kita sekarang, aduh jangan lupa untuk terus disayangi dan terus didengar omongan-omongannya teman berdua.

jalanan nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melaboh, Facebook Produe RRI Melaboh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

0: yang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Radio FM teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Ardhito. Judul lagunya Sudah teman Radio. Saatnya kita update informasi cuaca dari www.bmkg.com.

Program Labu teman terbaik kamu untuk Aceh Barat. Untuk edisi siar kita di hari ini, di Senin 13 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Aceh Barat Labu diprediksi berawan teman Prodo untuk hari ini dengan intensitas 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk tenaga dari teman Prodo diprediksi juga berawan untuk hari ini dengan intensitas 22 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Aceh Barat Daya, Aceh Barat Daya teman Prodo hari ini diprediksi untuk Aceh Barat Daya juga berawan, suhunya lebih dingin 21 sampai 27 derajat Celcius. Untuk Aceh Selatan diprediksi berawan, suhunya juga lumayan dingin 22 sampai 28 derajat Celcius. Untuk Aceh Jaya Calang diprediksi 23 sampai 29 derajat Celcius teman Prodo. Sementara itu, untuk Aceh Besar diprediksi berawan dan lumayan panas nih 25 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Kota Banda Aceh diprediksi teman Prodo untuk hari ini berawan dengan intensitas suhu 1 derajat lebih dingin daripada Aceh Besar, 27 sampai 33 derajat Celcius. Kota Sabang diprediksi juga lumayan dingin nih, 27 sampai 31 derajat Celcius panas, cuman ya lebih panas Aceh Besar ya teman Prodo ya. Untuk Lhokseumawe juga wow, panas banget 26 sampai 32 derajat Celcius, cuacanya juga berawan.

Teman Pro 2, untuk informasi berikut ini RRI Melabuh dukung gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah. Teman Pro 2, RRI.co.id Melabuh. RRI Melabuh mengajak para ayah khususnya para aparatur sipil negara ASN untuk meluangkan waktu mengantar putra-putrinya pada hari pertama masuk sekolah Senin 13 Juli 2026. Gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Teman Pro 2, imbauan tersebut mengacu pada surat edaran Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi tentang pemberian fleksibilitas waktu kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah. Melalui kebijakan tersebut, instansi pemerintah diimbau memberikan fleksibilitas waktu kerja kepada pegawai ASN yang memiliki anak pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas atau kejuruan. Nah, jadi agar dapat mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah. Kehadiran ayah ini di hari pertama dapat mendukung cinta dan juga semangat bagi masa depan anak. Ini kata Kepala RRI Melabuh Teguh Haris Padilla pada hari Minggu 12 Juli 2026. Dan juga meski demikian, pemberian fleksibilitas waktu kerja tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, kelancaran tugas pemerintahan, serta pelayanan publik sehingga aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal. Melalui kampanye ini, RRI Melabuh berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dinilai memiliki peran penting untuk membangun karakter, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan semangat kerja dan juga semangat kepada anak-anak pada saat memulai tahun baru, ajaran baru. Iya benar teman Pro 2. Waduh, untungnya Nanda belum punya anak ya. Jadi kena dinas, jadi gak apa-apa gak ngantar anak ke sekolah. Lisa dengan Bad Angel bakal aku play buat kamu. Selanjutnya kita akan puterin salah satu lagu dari Nona dengan Superstitious. Dan kita akan update informasi, masih dengan informasi daerah. Nanti kita akan update informasi Kalana Art Space hadirkan Holiday Art Camp, asah kreativitas anak. So, kita puterin dua lagu berikut ini.

90,3 FM Pro RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Kalana Art Space hadirkan Holiday Art Camp Asah kreativitas anak teman Pro 2. www.rri.co.id Melabuh. Kalana Art Space menggelar Holiday Art Camp sebagai kegiatan edukatif selama liburan sekolah bagi anak-anak usia 5 hingga 12 tahun di Melabuh. Program yang berlangsung 4 hari 8 sampai 11 Juli 2026 menghadirkan beragam aktivitas seni dan juga permainan kreatif untuk mengembangkan imajinasi, kepercayaan diri serta kemampuan bersosialisasi anak. Founder Kalana Art Space, Lukiana, ini juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kalana menghadirkan ruang belajar seni yang menyenangkan bagi anak-anak. Selain Holiday Art Camp, Kalana juga secara rutin mengadakan kelas seni setiap akhir pekan dengan tema yang selalu berganti. Nah, jadi di setiap minggu temanya tuh berbeda-beda. Mulai dari bunga, terus juga binatang, hingga tema-tema khusus ya bagi peringatan Hari Kemerdekaan. Anak-anak diajak melukis di atas kanvas, membuat kerajinan dari kardus, kertas bekas, boneka, dan juga berbagai karya seni lainnya, kata Lukiana. Dan menurutnya teman Pro 2, kegiatan seni ini tidak hanya melatih kreativitas, tetapi juga membantu anak untuk membangun kepercayaan diri dalam menentukan pilihan seperti memilih warna untuk bentuk karya hingga mengekspresikan ide sesuai dengan imajinasi mereka. Dan juga Lukiana menjelaskan setiap kelas itu dibatasi maksimal 12 peserta agar proses belajar lebih efektif. Namun khusus untuk kegiatan penutup Holiday Art Camp ini yang digelar di ruang terbuka, jumlah pesertanya mencapai 18 anak dengan pendampingan 7 instruktur teman Pro 2. Itu dia informasinya, so let's go for the next song. Terlebih terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman

Gabriella dengan Cat's Eye. Gabriella, berakhir sudah pertemuan kita atau jam siaran aku untuk hari ini. I'm so happy, besok aku libur. Oh wow. Aku mau pamit undur diri dulu dari rumah sama teman pro 2, but I'm still here karena ada rapat pleno gitu setengah jam lah jalan aku ikutin. Kalau misalnya terlalu lama ikutin puyeng juga aku, soalnya udah dari jam 4 subuh ya. Jadi it's time to me to say goodbye. Senang banget besok libur. Saatnya aku pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di jam saatnya. Jam kapan ya? Jam pada saat aku masuk pasti ya. Kalau besok aku libur, aku mau menikmati libur dulu. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggunasi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabuh.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: na tugot. Priority affairs to be in
1: a chest. Chichi naman.
2: Chichi to apa to?
1: Chichi ni to kan. Oh yan. Ini AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing. Laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi ini ya, yang positif, yang lain kita blokir.
6: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan berhari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
7: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guaila Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: tangan.
1: Sembilan puluh koma tiga FM Pro 2 RRI Polabor, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48

tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sodu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Miliar juta juta ratus ratus sekian.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini ya teman Pro 2, hari ini hari Senin 13 Juli 2026. Aduh, ini cocok banget ya. Pas banget nih lagu yang aku puterin tadi, ada Hanif and the Refugee Julie. Ada Faiz juga di sini. Aduh, memang ya. Kalau kita tuh kalau misalnya kerjanya di bagian-bagian siaran ya, itu tiap harinya tuh selalu enggak pernah kayak apa ya, selalu happy ya, ketawa gitu. Nah, itu perlu banget sih Tom Pro 2 ya, kalau kita selalu happy, ketawa-ketawa selalu, apalagi bareng teman-teman ya kan, sambil bahas-bahas yang informasi-informasi terupdate atau yang lucu-lucu, itu juga salah satu untuk memperbaiki mental health gitu ya. Kesehatan mental perlu banget gitu teman Pro 2. Walaupun ada sedikit julid-julidnya enggak apa-apa ya. Oke. Dan juga teman Pro 2, untuk di hari ini hari Senin 13 Juli 2026, aku ulangi lagi, dan hari ini juga bertepatan pada semuanya itu ajaran baru ya di sekolah ya teman Pro 2. Dan terus juga ini pokoknya hari ini tuh versi perdana, ya ada yang masuk sekolah ya kan, ada yang naik kelas gitu ya, pokoknya antusias sekali kepada siswa-siswa ya, dan terus juga pada orang tua tentunya. Nah, baik teman Pro 2, dan ada Eci di sini ya. Kalau udah Eci siaran artinya apa? Ya udah Eci siaran aja ya. Nah, Eci siaran di Depart Santai Siang teman Pro 2 ya. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana, tetap terus stay tune. Lagu-lagu hiburan akan terus kita hadirkan untuk menemani pagi kamu yang mana di luar sana juga sangat cerah banget cuacanya untuk di hari ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lagi nih bang.
5: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: with you.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi,

Daftar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Teman Podcast, jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan? Demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Nah, disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya, cuma jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing. Yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu apa itu penertiban, itu di paretnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parinya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh di simpang Kisaran Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Nah, ditaruh di situ. Nampak kan waktu lewat itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah, agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: penanganan bencana alam terus
1: berkembang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu, keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi masyarakat saat ini, tengah berdampak kebakaran hutan, segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.
Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua. Bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: maraming affairs to obihin ang
1: tiyan. Chichi naman.
2: Chichi to, papi.
1: Chichi ni Tukat. O yan. Pani, ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
6: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
3: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
6: Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan seorang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
3: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka. Menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
7: Jangan tak lalai, jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp. Dan tak ada chatting-chattingan sama cowok.
8: Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak?
7: YouTube kalau enggak buku.
8: Oh, kalau itu buku bisa ada?
7: Bisa, boleh.
8: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
7: Dibatasin. Ya, misalnya perlu kayak
3: program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan

0: dan mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
1: Kita dibatasi dia, yang positif. Yang lain kita blokir.
2: Jadi anak-anak di sini boleh
1: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
0: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
3: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, dan jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian, kemudian
0: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih Tom Prodo untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga aku informasikan untuk azan zuhur ya, nantinya pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Ici di sini, Tom Prodo, tentunya kita masih menikmati musik-musik jelang siang untuk di hari ini ya. Selamat siang untuk kalian semua, selamat beristirahat siang, selamat makan siang juga ya. Dan tentunya apalagi ini hari pertama juga anak-anak pada sekolah, apalagi mungkin pengalaman yang sangat luar biasa banget ini untuk siswa-siswa ya yang sekolahnya tuh perdana masuk sekolah. Nah, biasanya di TK, SD, SMA gitu ya. Nah, tentunya itu sangat luar biasa banget pengalaman ya. Gimana di sekolahnya, perkenalan sekolah seperti apa gitu kan. Karena biasanya kalau anak-anak baru ini lebih kayak perkenalan baru dengan sekolah baru. Pokoknya semangat terus ya untuk adik-adik semuanya. Oke, dan teman Pro 2 kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Bahaya bisa terjadi di mana saja. Jangan sampai hanya karena ceroboh dapat mengundang petaka. Karena waktu tidak dapat kita ulang kembali. Kita bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Waspadalah terhadap bahaya kebakaran. Rawat instalasi listrik dengan baik. Cek selalu kompor gas secara rutin. Dan hati-hati terhadap pemakaian lilin, korek api, dan sumber api lainnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih teman Prodi untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 13.01 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kamu yang baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, semoga amal dan ibadah sholat zuhur yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman Prodi masih bersama Eci tentunya, kita masih di day part santai siang hingga ke pukul 2 siang nanti. Kali ini aku mau kasih informasi dulu nih teman Prodi sebelum kita dengerin nanti lagu. Kalau misalnya di Pro 2 tentunya lagu-lagu hits dong ya, lagu-lagu viral juga ya. Nanti kita bakal dengan lagunya My Man Gue, MMG dari Naikila. Sebelumnya aku mau kasih informasi juga nih, kali ini kita mau bahas dulu seputar tentang perakiran cuaca nih teman Pro 2, yang mana BMKG ingatkan potensi hujan disertai petir di pesisir selatan Aceh. Teman Pro 2, yang mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah pesisir selatan Aceh pada Senin 13 Juli 2026. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Peringatan dini tersebut menjadi bagian dari perakiraan cuaca harian yang diterbitkan BMKG Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Kondisi atmosfer diperkirakan masih mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah pesisir. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi pada dini hari di wilayah Calang, Melaboh dan Sukamakmur. Sementara sejumlah daerah lain berpotensi mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Pesisir selatan Aceh menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi mengalami hujan yang disertai petir dan angin kencang. Meskipun intensitas hujan diperkirakan ringan hingga sedang, dampaknya tetap perlu diantisipasi. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk memperhatikan perubahan kondisi cuaca. Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas di kawasan yang berpotensi diguyur hujan. Nelayan dan pengguna transportasi laut diminta memperhatikan kondisi gelombang yang diperkirakan mencapai 2,5 meter. Aktivitas pelayaran sebaiknya menyesuaikan dengan perkembangan informasi cuaca terbaru. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca yang dapat berubah dengan cepat. Langkah antisipasi diperlukan untuk meminimalkan resiko terhadap masyarakat. BMKG BMKG terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan akan memperbaharui informasi apabila terjadi perubahan signifikan. Masyarakat diimbau memperoleh informasi cuaca hanya melalui kanal resmi BMKG. Kewaspadaan terhadap potensi hujan petir, angin kencang, dan gelombang tinggi menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat. Dengan mengikuti informasi resmi BMKG, risiko akibat cuaca dapat diminimalkan melalui langkah antisipasi yang tepat. Baik teman Pro 2, itu dia informasi yang sudah kita hadirkan ya, yaitu informasi perakiraan cuaca untuk di hari ini 13 Juli 2026 yang mana BMKG ingatkan potensi hujan disertai petir di pesisir selatan Aceh. Baik, dan yuk kita dengerin lagi lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Pro 2, ada Naiki Lawit, My Man Gue.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

Teman Pro 2, lagu darinya Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya ya. Darinya Tulus Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Teman Pro 2 yang sudah kita dengarkan. Nah, kalau misalnya kalian gimana nih? Kalau mencintai seseorang tuh harus dengan apa adanya atau jangan cintai aku apa adanya, tuntut aku gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ribet banget ya persoalan cinta-cintaan gini ya. Oke, thank you untuk Teman Pro 2 yang masih terus stay tune bersama kita untuk saat ini pukul 13.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita dengerin lagi lagu-lagu lainnya, aku juga mau kasih informasi nih Teman Pro 2 untuk di hari ini ya. Nah, Teman Pro 2, informasi berikut ini, Kakan Kemenag Aceh Barat buka Ta'aruf Man 1, ajak siswa baru jadi generasi berakhlak. Nah, luar biasa sekali nih. Teman Pro 2, rri.co.id Melabuh, Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenag Kabupaten Aceh Barat resmi membuka masa Ta'aruf Murid Madrasah Mata Muda tahun pelajaran 2026-2027 di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Aceh Barat pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti seluruh peserta didik baru itu berlangsung penuh antusias. Acara turut dihadiri Kepala Man 1 Aceh Barat, Dewan Guru, Tenaga Kependidikan, Panitia, serta para siswa baru. Dalam sambutannya, Kakan Kemenag Aceh Barat mengatakan mata muda menjadi nilai momentum awal untuk mengenalkan budaya madrasah, menanamkan nilai-nilai keagamaan, membangun karakter, serta mempererat ukhuwah antar siswa di lingkungan madrasah. Dan juga Teman Pro 2 tentunya ya, yang mana beliau juga mengingatkan peserta didik baru agar menghormati guru, menyayangi sesama teman, menjunjung tinggi kejujuran, serta menjauhi perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan selain itu juga, Kakan Kemenag mengajak para guru dan tenaga kependidikan untuk terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ramah anak, dan inspiratif, sehingga mampu mendukung setiap peserta didik mengembangkan potensi terbaiknya. Menurutnya, kolaborasi seluruh warga madrasah menjadi kunci untuk mewujudkan Man 1 Aceh Barat sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam prestasi, kokoh dalam akhlak, serta mampu melahirkan generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pembukaan Mata Muda ditandai dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim oleh Kakan Kemenag Aceh Barat yang disambut tepuk tangan para peserta. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta secara simbolis sebagai penanda dimulainya rangkaian Mata Muda tahun pelajaran 2026-2027. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Lagu-lagu hiburan akan terus kita hadirkan untuk menemani siang kamu untuk di hari ini, Teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi makan siang ya, ini aku lihat status pada lagi lunch ya kan, lagi istirahat siang juga karena nanti jam 2 kembali beraktivitas ya. Lagu-lagu ini spesial untuk menemani hari Senin kamu di hari ini. Yuk, kita mau dengerin dulu lagu darinya Blackpink kali ya. Udah lama banget nih kita gak dengerin Bling Bling. Aku mau puterin dulu lagu Blackpink yang Jam, Teman Pro 2 ya, biar semangat kalian itu luar biasa sekali. Mana sih Jam darinya Blackpink? Coba aku cek-cek dulu. Oke, ini dia lagunya. So, stay tune terus sama Pro 2 dan selamat siang.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Selamat Pro 2. Nah, turunin dong. Terus suara aku gak kedenger ya, ngembal sama lagunya Shakira Day Day ya. Kalau udah dengerin lagunya Shakira Day Day itu, aku langsung keinget teman aku yang aduh pintar banget dia yang ngedance lagunya Day Day ini ya.
1: Siapa itu?
0: Siapa itu? Ya nah, kan?
1: Pasti bukan teman kamu yang di samping kan?
0: Oh, bukan dong, teman aku yang di belakang. Nah, teman Pro 2 udah kedenger ya suaranya Faiz ini, salah satu punya Pro 2 favoritnya para pendengar.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Waduh.
0: Ini biasanya yang stay tune nanti tuh ada si siapa? Itu ya. Ada siapa sih namanya? Kok aku tiba-tiba lupa siapa, ya nama siapa? Pendengar.
1: Favorit ibu-ibu gitu maksudnya.
0: Iya, itu yang sering banget
1: Erna.
0: Nah, iya. Kalau Erna kan favorit banget tuh sama Kak Faiz, katanya. Kak Faiz, Erna lagi di RRI ini gitu ya.
1: Tapi Eci udah pernah jumpa belum sama Erna?
0: Udah.
1: Oh, udah.
0: Udah jumpa sama Erna.
1: Oh, jumpa langsung.
0: Jumpa langsung.
1: Kapan sih, kok enggak ngasih tahu?
0: Tapi jumpanya bukan di sini. Kebetulan kan jumpa di luar gitu.
1: Tapi Erna katanya paling takut jumpa sama sini, tahu enggak siapa? Sama Kak Emma katanya.
0: Kenapa dia takut dengan Kak Emma? Takut diajak live TikTok kali ya?
1: Bukan. Enggak, katanya kalau Kak Emma Kak Emma tuh kalau datang enggak ngasih
0: anakku boleh. Manalam, gimana
1: gak
0: sih?
1: Boleh bawa apa-apa gitu.
0: Enggak boleh apa-apa. Iya benar sih, sebenarnya ngapain kan? Yeah. Kayak pendengar kita enggak mesti kan kalau mau jumpa, aku pengen jumpa sama Kak Faiz nih misalnya. Enggak harus bawa yang apa gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi kemarin itu waktu Erna kemari dia jumpa sama Kak Emma gitu. Jadi Kak Emma
0: kayak marah gitu.
1: Enggak marah, cuma Kak Emma cuma ngasih tahu aja jangan Erna lain kali besok-besok kalau datang kemari enggak usah bawa apa-apa gitu. Jadi Erna mungkin kayaknya trauma ya.
0: Bisa trauma gitu ya cuma gara-gara itu ya. Oke, yeah. Tapi kalau misalkan bawa kami juga memperbolehkan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ya minimal untuk diri sendiri lah ya.
0: Untuk diri sendiri lah.
1: Karena kita kan enggak sediain minum sama makan.
0: Bener. Jadi bawa sendiri ya makan dan minumnya gitu ya. Oke, pokoknya kita sangat luar biasa juga nih buat pendengar-pendengar Pro 2 ya kan. Walaupun gak ada program request nih misalnya tuh udah ada aja yang WA-WA Kak, betul, aku lagi dengerin Hai Kak ini segala macam gitu ya. Dan mereka sangat luar biasa banget sampai hari ini tuh masih terus mendengarkan Pro 2 Melabuh yang mengudara.
1: Betul. Nah Eci udah sekian apa lama tuh? Gak mengudara, hari ini mengudara lagi gimana?
0: Mengudara lagi tadi rasanya. Kebetulan aku jadi pilotnya ya. Baru kamu datang jadi co-pilotnya.
1: Ya gimana rasanya siaran lagi setelah berhenti beberapa
0: berhenti. Ini gak akan berhenti-berhenti nih aku siaran. Tiap bulan ada aja yang cuti gitu kan.
1: Gak maksudnya udah gak rutin seperti dulu.
0: Oh gak rutin.
1: Tiba-tiba siaran lagi gimana rasanya?
0: Rasanya mungkin kayak kembali lagi ya ke habitatnya.
1: Oh gitu. Ada rencana mau pindah ini gak? Enggak.
0: Kalau itu jangan Faiz kamu omongin ya. Karena kayak gak penting banget gitu ya. Karena aku udah cukup seperti ini ya. Sekali aku handle siaran lah. Kalau misalnya teman-teman lagi
1: ini mumpung mau mendekati akhir bulan Eci, mungkin Eci ada unek-unek
0: akhir bulan enggak, untuk sekarang enggak ada unek-unek apa-apa.
1: Eci pengen dipindahin lagi gitu enggak, ke
0: udah
1: posisi
0: nyaman, udah nyaman
1: reporter gitu
0: enggak ngapain sih Faiz. Lagian kalau pindah-pindah itu kan juga bukan kayak kita harus minta pindahin, enggak. Pokoknya kalau misalnya dinamain kayak keluar dari zona aman itu benar, kalau itu benar. Nah jadi kan sekarang kita udah keluar nih dari zona amannya kita, ya udah sekarang kita rasain dulu nih di tempat baru, nanti kalau misalnya udah banyak pengalaman pindah lagi ke tempat lain.
1: Oh, berarti Eci siap kapanpun untuk
0: dipindahin
1: ya. Siap
0: dong, Faiz juga siap kan. Nah, Faiz juga harus siap. Karena Faiz katanya aku pengen mau pindah. Katanya pengen, itu ada teman kita salah.
1: Eci nih.
0: Turunin dong feeder aku. Faiz dasar kamu, aku gak bisa turunin feeder kamu.
1: Tapi ngomongin hari pertama sekolah tadi rame banget loh Eci.
0: Iya benar. Dan salah satunya aku juga orang tua yang sangat antusias juga tadi ya. Mengantarkan anak sekolah. Dari semalam tuh kan udah prepare.
1: Betul.
0: Baju sekolah segala macam. Dan tadi juga wah anak-anak pun seneng ya. Karena baru libur kan lama banget nih Faiz. Udah liburan juga. Terus kayak kalau masuk sekolah kan fresh. Jadi anak-anak tuh udah kayak healing ya. Mereka gak stres lagi.
1: Kayak mereka agak kaget gak sih? Maksudnya kan hari pertama sekolah kan lihat teman-teman baru gitu yang baru masuk kelas 1
0: baru masuk ya
1: kan. Pasti kan teman-temannya baru semua nih ya. Berbeda yang mungkin naik kelas 2, kelas 3
0: beda.
1: Ya kan?
0: Paling yang baru cuma kelas 1 aja, yang lainnya masih sama.
1: Iya kan?
0: Iya, mungkin bagi anak-anak baru ini nih yang mulai beradaptasi.
1: Betul.
0: Nah, apalagi nih yang tingkat misalnya dari TK ke SD itu masih kayak apa ya, nggak bisa jauh dengan orang tua, iya, ya kan, apalagi yang masuk TK tuh pasti ya mungkin apa namanya, pasti masih ada drama-dramanya, betul, gitu ya kan.
1: Betul. Iya sih, benar.
0: Iya.
1: Karena memang kalau ngomongin anak sekolah ya, apalagi kayak Ecin kan ibu muda gitu ya, ibu tiga anak lagi ya kan.
0: Aduh Pak, pasti... jangan dong kamu perjelaskan seperti itu, malu akunya.
1: Pasti kan itu rempong banget ya. Tadi sempat ini nggak telat juga ke kantor.
0: Enggak. Nah itu sebenarnya masing-masing punya strateginya gitu ya. Walaupun hari pertama sekolah kan sebenarnya kayak hari-hari biasa sekolah juga. Hari ini karena pertama aja, mungkin orang berpikir ah ini pasti telat nggak ya, telat nggak ya gitu. Kalau udah disiapin, udah dipreparein, itu aman-aman aja sih.
1: Aman-aman aja. Karena kan biasa kalau hari pertama kan harus apa, pilih bangku lagi gitu.
0: Tapi kalau kebetulan ya, mungkin bagi sebagian sekolah masih pilih bangku, datang lebih awal gitu kan. Tapi kalau aku lihat di sekolah di tempat anak aku ini, Faiz, itu mereka udah apa namanya, apa memakai ini loh, apa? Enggak
1: julo-julo mulai tarik gitu.
0: Bukan julo-julo.
1: Dikocok dulu gitu.
0: Bukan, maksudnya kan
1: sesuai
0: bukan,
1: nomor urutan.
0: Enggak lagi kayak harus, kalau dulu tuh harus pilih bangku. Kalau ini itu kayak belajarnya di kampus gitu loh. Jadi siapa datang cepat, ya udah dia yang di depan. Besoknya kalau telat, gitu aja, enggak ini bangku dia, enggak. Seperti itu cara belajar sekarang sih yang aku lihat.
1: Oh, berarti dia setiap hari bisa berubah ya tempat
0: berubah.
1: Tidurnya ya.
0: Berubah. Ya udah siapa cepat datang, berarti dia telat, ya udah di belakang gitu.
1: Iya. Berarti itu lebih memudahkan ya. Kalau zaman dulu kan kita harus pagi-pagi datang
0: ya
1: ke sekolah
0: kan?
1: Biar
0: harus
1: dapat yang pertama.
0: Catat dulu nih bangku kita yang mana ya.
1: Benar.
0: Kadang-kadang orang tuanya dulu tuh yang datang, dikasih tanda gitu di bangkunya.
1: Iya. Oh, berarti zaman sekarang udah enggak kayak gitu
0: yang
1: ya.
0: Yang aku lihat enggak kayak gitu sih.
1: Iya. Ya, karena memang itu agak merepotkan ya, Ci ya. Kalau zaman dulu kan
0: bahkan sampai kalau kita lihat saling berebut bangku.
1: Betul.
0: Itu ada orang tuanya gitu ya. Tiba-tiba udah cekcok aja gitu.
1: Tapi kalau Faiz, bangku paling favorit itu di belakang, Ci, enggak
0: sama.
1: Pernah.
0: Aku juga enggak suka duduk di depan. Iya.
1: Iya kan?
0: Benar
1: tapi
0: sih.
1: Kenapa sih orang-orang yang duduk di belakang tuh kebanyakan kayaknya.
0: Tapi jangan di belakang-belakang kali juga lah, kedua atau ketiga.
1: Iya,
0: belakang jangan, Faiz.
1: Enggak
0: kedengar ntar pelajarannya kan.
1: tapi kalau pelajaran siang lebih favorit di belakang sih,
0: karena bawaannya ngantuk ya,
1: bisa tidur.
0: Tapi kalau pagi enaknya di depan. Iya, menurut aku sih tergantung mata pelajaran.
1: Betul.
0: Kalau udah kayak matematika, aku nggak mau duduk di depan. Aku milih duduk di belakang aja. Aku takut.
1: Iya, biasa kalau pelajaran-pelajaran eksak seperti IPA.
0: Nah itu baru seru ya, nggak tahu
1: bahasa
0: Inggris misalnya gitu kan. Tapi kalau udah kayak dengan angka-angka, aku nyerah deh, Faiz.
1: Iya.
0: Tapi kalau Faiz pinter ya.
1: Masya Allah.
0: Apalagi kalau bagian ngitung duitnya kan.
1: Iya sih, kalau Faiz memang milih-milih juga kalau bangku.
0: Makanya,
1: tapi dari SD kayaknya jarang duduk di depan. Paling depan tuh nomor 3 atau nomor 2. Yang depan banget tuh jarang. Dan kadang-kadang kalau pendatang cepat itu sengaja pilihnya urutan kedua atau ketiga gitu.
0: Iya, walaupun padahal di bangku di depan tuh ada.
1: Walaupun di depan tuh masih kosong gitu. Nah, mungkin ada sebagian orang kayaknya lebih nyaman duduk di belakang ataupun ada yang lebih nyaman duduk di depan ya. Sebenarnya enggak ngaruh sih duduk di depan atau di belakang. Yang ngaruh itu adalah siswanya sendiri.
0: Okay.
1: Ya kan?
0: Nah kalau kamu sendiri nih, Faiz, ya, kalau ini kan pertama kita milih dulu nih bangku, terus kita milih teman nih. Nah kalau biasa kan ini aku duduknya paling teman yang paling pintar biar bisa nyontek gitu. Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku enggak, aku biasanya lihat-lihat juga.
0: Gitu.
1: Tapi kalau misalnya lagi duduk sendiri nanti ada yang tanyain kan, ada orang di samping. Udah ada gitu, padahal belum.
0: Padahal
1: gitu.
0: Enggak ya, berarti kamu enggak suka dia duduk dengan kamu gitu ya.
1: Ada seperti itu, tapi kami waktu zaman sekolah dulu, Ci, sempat di mix gitu, cewek cowok
0: gitu.
1: Jadi yang agak-agak lumayan cakep gitu.
0: Di mix sama dada aja deh.
1: Enggak serius, ini serius. Karena kan biasanya enggak tahu ya di sekolah lain enggak tahu. Tapi kalau di sekolah Faiz dulu itu biasanya kalau cowok sama cowok atau cewek sama cewek itu pasti ribut.
0: Oh gitu.
1: Pasti ribut.
0: Jadi makanya di mix.
1: Di mix gitu. Jadi cewek sama cowok, cewek sama cowok gitu. Biasanya ngaruh sih benar. Enggak tahu ya sekolah lain enggak tahu karena
0: itu sekolah masa apa tuh, SD?
1: Itu SD.
0: Oh, SD.
1: SD.
0: Mungkin kalau SD masih oke lah.
1: SD,
0: ya.
1: SD. Tapi kalau SMP itu udah enggak.
0: Enggak dong, apalagi SMA ada aja.
1: Takutnya cinta lokasi ya.
0: Cinta lok ya. Oh, berarti memang dulu ada ya,
1: ada,
0: seperti itu ya, di mix ya. Oke.
1: Karena memang biasanya kalau cowok sama cowok kan mereka tuh lebih ini ya, maksudnya
0: main gitu ya, enggak fokus belajar.
1: Enggak fokus belajar, nanti ada aja yang ribut ya. Tapi kalau misalnya teman sebangkunya itu temannya, apalagi kalau temannya teman yang kita enggak suka tuh, biasanya memang sengaja ditaruh gitu. Jadi kan untuk ngobrol aja kayaknya malas kan, untuk tenggur aja pun malas gitu, jadi otomatis kan nggak ribut.
0: Oke, okay. Berarti kalau Faiz milih-milih juga untuk teman.
1: Milih juga, milih.
0: Harus yang pintar juga kan.
1: Harus yang pintar benar, karena teman itu kan mempengaruhi ya.
0: Ngaruh banget sih.
1: Ngaruh, apalagi zaman-zaman kita SD ya, itu kan teman itu benar-benar kayaknya membentuk karakter kita.
0: Benar.
1: Iya kan.
0: Iya, karena biasa kita mencontoh ya apa yang dibuat oleh teman kita. Benar. Tapi teman-teman yang pintar dulu nih, yang pokoknya pintar lah gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa tanya, ini apa sih gitu. Tapi jangan nyontoh. Tek ya.
1: Betul, ya karena memang kalau apa zaman-zaman SD itu kayaknya paling seru deh ya.
0: Iya seru, ya aku zaman SD juga seru banget.
1: Iya benar, karena kita kayak nggak ada beban gitu kan, pergi sekolah ya khusus untuk belajar, pulang sekolah tidur gitu
0: iya,
1: atau
0: bener.
1: Ngerjain PR gitu, nggak ada yang kepikiran kayak besok kira-kira mau ngapain lagi ya. Itu memang tujuannya benar-benar untuk sekolah dan belajar ya.
0: Benar. Kalau sekarang gimana?
1: Kalau sekarang nggak tahu ya. Eci lah nih sebagai orang tua gitu ngelihat perkembangan anak.
0: Ya beda sih kalau kita lihat ya, kalau kita bahas kita zaman dulu Faiz, zaman dulu kan kita memang generasi yang no gadget ya kan, apapun itu kayak pure banget benar-benar belajar. Kalau pulang sekolah tuh benar-benar buat PR nih, buat PR gitu kan. Ataupun ntar kalau misalnya udah siap belajar tugas main, dan itu pun main memang permainan-permainan tradisional ya. Kalau anak sekarang kan pulang sekolah habis buat PR main handphone, gadget.
1: Betul,
0: gitu
1: ya. Ya udah nih Eci kayaknya udah dipanggil ya, suruh
0: siapa
1: pulang.
0: Siapa panggil
1: ya?
0: Aku? Hello, hello gitu ya. Ya udah deh teman Prudo, memang kalau kita udah tandem ya enggak terasa ya waktunya gitu ya. Oh ya jangan lupa nanti Jumat ini siapa sih yang di VAR kamu ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, sama ini nanti ya.
1: Edisi terakhir ya Jumat ini.
0: Iya, ini dan ini juga apa berapa nih? Ini sih berapa besar gitu.
1: Ini sekarang sudah kemarin kan 16.
0: Final. Oh, udah ini. Udah berarti tinggal berapa?
1: 4. Empat peserta lagi.
0: Siapa aja sih? Coba kamu bilang dulu Faiz. Ada Prancis ya?
1: Ada Prancis. Ya. Kemudian ada Argentina. Terus juga ada, ayo siapa?
0: Siapa ya? kamu juga

0: kalian iya. bisa dengerin juga gitu loh teman Pro
1: 2. Pas ini teman Pro 2 harus begadang lagi nih Ci, karena di tanggal 15 itu pukul 2 pagi, tanggal 16 juga pukul 2 pagi.
0: Wadidaw ya. Dan itu tanggal 15 dan 16 hari apa tuh? Kalau hari libur mungkin oke lah ya.
1: Hari Kamis, hari Rabu, Rabu Kamis.
0: Memang masih hari kerja ya, hari beraktivitas ya.
1: Hari ini 13, besok 14.
0: Kalau kamu gimana Faiz, berencana untuk begadang di jam 2?
1: Karena kan memang siarannya kan masuk subuh.
0: Oh iya. Ya
1: kan? Jadi gak mungkin dong habis nonton Piala Dunia nyapa teman berdua, assalamualaikum warahmatullahi
0: mungkin itu ya yang agak minus ya dari Pildun kali ini ya. Jamnya tuh benar-benar kayak karena di tiga negara kan nggak sesuai gitu.
1: Betul betul. Ya udah kita mungkin kalaupun nggak bisa nonton secara langsung ya lihat ini aja.
0: Tapi nggak seru loh kalau nggak live. Hasil. Tapi kalau aku sih gitu ya kan karena memang bukan pencinta bola yang banget-banget. Tapi update gitu ya paling lihat aja kayak cuplikan. Oh ini oh lagi ada drama ini gitu. Pokoknya nantikan aja deh pokoknya ini ya asal reviewnya nanti. Hari Jumat. Terakhir itu ya?
1: Hari Jumat. Iya, terakhir.
0: Terakhir berarti ada Faiz dan Dharma. Semoga operatornya Fandi ya. Iya. Jangan sampai entar ya. Ah, libur ya? Aduh, ya udah deh enggak apa-apa siapa aja. Pokoknya harus sukses acaranya gitu ya. Oke, Faiz aku pamit ya dan juga teman Pro 2 besok jumpa lagi bareng aku siang ya kan. Terus pokoknya aku temenin teman Pro 2 sampai hari Sabtu.
1: Mudah-mudahan
0: gak sampai minggu dong Sabtu.
1: Mudah-mudahan teman Pro 2 gak bosan dengerin suara Ici.
0: Aduh ya. Jangan bosan sesekali ya kan. Tapi kemarin ada salah satu pendengar ya katanya ini suara Cynthia kok mirip banget sama suara Ici. Kata benar gak sih Faiz? Ada aku pendengar loh yang bilang kayak gitu. Ah masa sih aku bilang gitu.
1: Kayaknya ada yang salah Ci. Kayaknya ada yang salah mungkin ya.
0: Pendengarannya.
1: Enggak maksudnya.
0: Maksudnya apa sih?
1: Maksudnya mungkin mungkin dia mikirnya itu Ici yang siaran gitu. Jadi karena kan memang barangkali dia ngikirnya kayak Cynthia kan baru banget masuk nih. Jadi dia mikir ini kayaknya kayak Ici siaran lagi gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya dipikir mungkin mirip.
0: Bisa jadi.
1: Bisa
0: ya.
1: Jadi kan?
0: Karena memang sebenarnya kadang-kadang ada suara tuh yang hampir mirip padahal bukan dia gitu.
1: Iya, benar.
0: Atau kalau misalnya kayak Faiz mungkin yang dinas Faiz padahal aslinya Dava gitu.
1: Betul. tapi kalau Faiz lebih seringnya disamain dengan
0: siapa?
1: Bang Karno ya. Dulu waktu di Pro 1 ya.
0: Oh, kalau di Pro 2 disamain sama siapa sekarang?
1: Enggak ada.
0: Belum nyatu ya.
1: Oke.
0: Oke, aku pamit ya Tom Pro 2 ya. Bye bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ada Rimar, waktu dan perhatian ya. Selamat siang paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune. Untuk kamu yang lagi istirahat ya, selamat menikmati istirahat. Kelihatannya juga cuaca di luar sana lumayan panas banget ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu gak ada kegiatan ataupun aktivitas yang benar-benar kamu kerjakan di luar rumah, mending di rumah aja istirahat sambil dengerin Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh ya, kamu boleh WhatsApp aku aja di 0811 687703. Tinggal sebutin mau dengerin lagu apa di suasana siang hari ini, atau boleh DM di Instagram Pro 2 RRI Melabu. Kali ini ada Doni Maula lewat Harum.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pat,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Delta 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Back for more ya, dari Nyati XD yang sudah hadir di pukul 14:48 waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, yang mungkin baru balik dari rumah, pengen balik ke kantor ataupun juga ke tempat aktivitasnya. Tetap bersemangat nih teman Pro 2, mudah-mudahan aktivitas kamu di siang hari ini lancar dan sesuai dengan rencana yang udah kamu susun ya pastinya. Nah, selamat siang paling baik juga untuk yang lagi dengerin Faiz di aplikasi RRI Digital. Untuk kamu di suasana siang hari ini, mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Untuk yang belum download aplikasinya, silakan download dulu nih teman Pro 2 di Play Store. Caranya mudah, tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu, langsung di-download aplikasinya. Terus nanti tinggal login aja menggunakan email kamu. Nanti kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Jadi buruan ya, teman Pro 2. Untuk yang belum download aplikasinya, ayo dong, download sekarang juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
8: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
7: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
9: Hei, awas ada motor di depan, bro. Awas sih.
7: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
10: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
11: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ Melabo, Facebook Produ RRI Melabo.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore. Di jam kedua ya Faiz menemani kamu teman Pro 2, saat ini udah pukul 15:03 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya untuk teman Pro 2 yang masih sibukkan dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya di sore hari ini, mudah-mudahan tetap semangat ya, karena Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik ya untuk menemani kamu. Nah, kalau kemarin teman Pro 2 kabarnya negara di Prancis ya itu sedang dilanda apa ya, suhu panas ya, dan bahkan kabarnya lebih dari 1000 orang meninggal dunia akibat cuaca ini. Nah, yang terbaru nih teman Pro 2, Korea Selatan juga merilis peringatan darurat gelombang panas dan warga itu tidak disarankan untuk keluar rumah teman Pro 2. Jadi cuaca ekstrim tengah melanda Korea Selatan, di mana pemerintah Korsel itu mengeluarkan peringatan darurat gelombang panas pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Nah, ini menyusul ya suhu yang melonjak drastis hingga bikin shock, di mana peringatan darurat ini merupakan peringatan pertama dalam sejarah yang dirilis di bawah sistem penilaian baru yang diluncurkan tahun ini. Ya teman Pro 2, otoritas setempat juga bahkan sampai mewanti-wanti masyarakat untuk menyetop segala aktivitas di luar ruangan demi mencegah fatalitas teman Pro 2. Nah, sistem peringatan baru ini sengaja diperkenalkan untuk mengantisipasi fenomena gelombang panas di Korsel yang belakangan dinilai menjadi lebih lama dan jauh lebih intens akibat perubahan iklim. Ya teman Pro 2, sebagai informasi, peringatan darurat ini baru akan dikeluarkan jika suatu wilayah diperkirakan mengalami suhu yang dirasakan mencapai 38 derajat Celcius ya, atau suhu aktual menyentuh 39 derajat Celcius selama satu hari penuh. Ya teman Pro 2, terkait hal tersebut ya, kepala KMA Lee Mi-sun ya, atau Badan Meteorologi Korea, itu mengatakan kalau status darurat ini bukan sekedar tanda bahwa cuaca sedang sangat terik, kondisinya jauh lebih berbahaya dari itu teman Pro 2. Dan saat ini kabarnya sebagian besar wilayah Korea Selatan ya, termasuk Seoul, itu masih berada di bawah bayang-bayang peringatan gelombang panas, di mana status ini dikeluarkan saat suhu yang dirasakan diprediksi bertahan di angka 35 derajat Celcius atau lebih tinggi selama 2 hari berturut-turut. Dan gak hanya itu teman Pro 2, pantauan di lapangan juga menunjukkan kalau anak-anak di Seoul itu mencoba mendinginkan diri mereka dengan berlari melewati pancuran air di lapangan. Nah teman Pro 2, memang untuk gelombang panas ini bukan cuma kita rasakan di daerah kita aja ya, tapi di negara-negara tetangga seperti Korea Selatan itu juga sedang dilanda gelombang panas ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu ini menjadi antisipasi juga ya teman Pro 2 untuk gak keluar rumah kalau memang gak ada kegiatan yang terlalu penting-penting banget untuk kamu kerjakan. Ya mending kamu di rumah aja sambil istirahat, sambil ditemenin sama lagu-lagu enak yang bakal aku persembahkan ya, seperti lagu berikut ini teman Pro 2 ya, miliknya Rizky Febian featuring sama Adrian Khalif ya, lewat Alama ya, mana sih lagunya. Oke, sebentar ya, kita searching dulu. Ini dia untuk teman Pro 2, tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Sini dulu, sini dulu.
2: Kenapa? Apaan tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, thank you banget nih untuk kamu masih stay tune ya barengan Faiz untuk di suasana sore hari ini. Dan teman Pro 2, sepertinya untuk cuaca yang panas gini itu paling cocok konsumsi buah-buahan ya, apalagi buah-buahan ini sangat penting banget menjadi salah satu sumber energi dan vitamin alami untuk tubuh kamu. Dan yang pastinya konsumsi buah-buahan secara teratur itu dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan kamu, teman Pro 2. Nah, meskipun teman Pro 2 ternyata kebiasaan mengkonsumsi buah itu masih tergolong rendah di Indonesia. Jadi berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, sebanyak 96,7% penduduk berusia di bawah 5 tahun itu masih belum mengkonsumsi buah dan sayur sesuai rekomendasi, teman Pro 2. Nah, padahal ya, menurut standar WHO, yaitu mengkonsumsi minimal 5 porsi buah dan sayur setiap hari selama 7 hari dalam seminggu nih, teman Pro 2. Nah, dengan demikian hanya sekitar 3,3% masyarakat Indonesia yang telah memenuhi anjuran tersebut. Jadi data SKI 2023 juga menunjukkan kalau 67,5% penduduk hanya mengkonsumsi 1 hingga 2 porsi buah dan sayur setiap hari, sedangkan 11,8% bahkan tidak mengkonsumsi buah apapun maupun sayur ya setiap hari dalam 1 minggu, teman Pro 2. Nah, tentunya ini menjadi tanda tanya ya, kenapa nih kok angka konsumsi buah dan sayur di Indonesia itu masih sangat rendah ya teman Pro 2, dan masih banyak nih masyarakat kita yang menganggap kalau buah dan sayur bukan makanan utama melainkan hanya sebagai pelengkap. Nah teman Pro 2, jika dilihat dari sisi kesehatan ya teman Pro 2, mengkonsumsi buah dan sayur memang memberikan manfaat yang besar bagi tubuh karena buah dan sayur ini mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat untuk mendukung pola makan sehat ya teman Pro 2. Nah, terkait hal tersebut teman Pro 2 ya, ada beberapa kelompok masyarakat itu memiliki keterbatasan daya beli maupun akses terhadap buah segar yang masih menjadi kendala ya. Nah, hal ini juga diungkapkan oleh situs Universitas Erlangga yang mengatakan kehadiran berbagai macam minuman olahan tinggi gula ini juga turut menyumbang penurunan konsumsi buah segar. Jadi banyak masyarakat kita ya, terutama untuk para Gen Z, itu lebih senang mengkonsumsi buah-buahan lewat minuman-minuman olahan yang dijual di dalam kemasan ya teman Pro 2, daripada mengkonsumsi buah secara langsung. Ini menjadi salah satu kenapa masyarakat kita itu masih sangat rendah banget mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Belum lagi keterbatasan daya beli ya, terkait bisa jadi karena memang dananya yang terbatas ataupun juga akses terhadap buah dan segar yang masih menjadi kendala ya teman Pro 2. Jadi

Untuk beberapa daerah di tempat kita ya masih banyak banget nih akses untuk membeli buah-buahan dan sayur-sayuran segar itu terbatas ya teman Pro 2, karena terkendala sama fasilitas dan juga infrastruktur yang ada teman Pro 2 ya. Nah, sementara teman Pro 2 dikutip dari situs Harvard ya, mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin memang mampu menurunkan risiko seseorang terkena penyakit serius ya, seperti penyakit jantung dan stroke. Dan tidak hanya itu, kebiasaan ini juga dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Bahkan nih, sejumlah uji klinis ya menunjukkan kalau pola makan berbasis nabati atau vegetarian itu dapat membantu menurunkan tekanan darah teman Pro 2. Jadi balik lagi nih ya, tinggal kamunya aja yang mau atau enggaknya untuk mengkonsumsi buah dan sayur secara rutin ya teman Pro 2. Kalau misalnya di daerah Melabu, daerah Nagan Raya, kayaknya kita enggak kesulitan ya untuk mengkonsumsi ataupun mencari buah-buahan yang dijual di pasaran ya. Cuma tergantung lagi nih sama kamu mau konsumsi atau enggak ya kan. Mungkin ada orang yang lebih, kayaknya aku lebih praktis makan atau minum yang lewat kemasan aja ya teman Pro 2. Padahal itu khasiatnya berbeda ya, ketika kamu mengkonsumsi buah-buahan lewat produk kemasan dengan buah-buahan yang dikonsumsi secara langsung, itu aja udah beda prosesnya. Belum lagi kandungan manfaat yang kamu dapatkan dari mengkonsumsi dua jenis

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala

0: Ulises rematch.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
0: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk kamu juga yang baru aja bangun tidur ya, bangun tidur siang pasti seger banget ya teman Pro 2. Apalagi yang semalam abis begadang ya, dan kamu ngerasa kayaknya tidur sebentar ya, tidur siang sebentar itu bisa mengatasi atau ngerasa kayaknya ini cukup nih untuk mengobati tidur kamu yang agak telat semalam ya, karena kamu akibat bergadang. Padahal ya teman Pro 2, tubuh kita tidak bekerja sesederhana itu dan memiliki sistem yang lebih kompleks ya teman Pro 2. Jadi jangan pikir mentang-mentang kamu semalam tidurnya telat, begadang, terus waktu tidur kamu itu bisa diganti dengan tidur siang yang sebentar itu ya teman Pro 2. Karena menurut penjelasan dari Dr. Nahla Shihab, ada proses penting yang hanya terjadi saat kamu tidur di malam hari, teman Pro 2. Jadi proses ini tidak bisa dipindahkan begitu saja ke siang hari, meskipun durasi tidur terasa cukup. Nah, pertama teman Pro 2, otak kita itu memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri melalui sistem yang disebut glimpatik system, di mana sistem ini bekerja seperti saluran pembuangan yang aktivitasnya bisa meningkat hingga 10 kali lipat saat kita tidur di malam hari. Nah, sepanjang hari teman Pro 2, saat kamu berpikir dan beraktivitas, otak itu menghasilkan limbah yang perlahan menumpuk. Jika tidak dibersihkan secara optimal, penumpukan ini dapat meningkatkan risiko penyakit seperti Alzheimer dan demensia. Kemudian yang kedua teman Pro 2, tubuh kamu melakukan proses perbaikan atau regenerasi saat tidur malam. Pada waktu ini otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah besar yang berfungsi memperbaiki jaringan dan memperbarui sel-sel tubuh kamu nih. Nah, proses ini sangat penting banget teman Pro 2 untuk kesehatan kulit, otot, dan sistem tubuh secara keseluruhan. Jadi tanpa tidur malam yang cukup, proses perbaikan ini tidak berjalan maksimal meskipun kamu tidur di siang hari. Jadi jangan ngerasa cukup ya, meskipun kamu tidur siang, kayaknya kamu ngerasa, waduh, kayaknya tidur malam aku walaupun cuma sebentar, ini sudah mencukupi nih karena kamu udah tidur siang. Karena memang teman Pro 2, ada proses yang terjadi di tubuh kita itu nggak bisa terjadi pada siang hari, tapi justru pergantiannya itu terjadi ketika kamu istirahatnya itu di malam hari, teman Pro 2. Jadi semua proses tersebut ini berjalan mengikuti ritme alami tubuh kamu yang disebut dengan circadian rhythm, teman Pro 2. Nah, ritme ini tidak bisa diatur sesuka hati kamu karena sudah menjadi jam biologis yang mengatur kapan tubuh kamu harus aktif dan kapan tubuh kamu harus beristirahat. Jadi sangat penting banget ya teman Pro 2, ketika memang malam hari itu disuruh istirahat, ya istirahat. Jadi jadikan malam untuk beraktivitas, siangnya untuk tidur gitu ya. Jangan dibalik-balik teman Pro 2, karena memang tidur siang itu tidak bisa menggantikan tidur malam. Tidur siang ini hanyalah pelengkap, sementara tidur malam ini adalah pondasi utama bagi kesehatan otak kamu nih.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh, loh, loh.

0: Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

1,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 dapat Faiz informasikan juga untuk kemandang azan asar kawasan Malabu dan sekitarnya pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16:07 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Nagan Raya pada pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Jaya pada pukul 16:12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang berada di Kabupaten Simelu pada pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita tunggu kumandang azan asar ya, kembali aku hadirkan lagu-lagu yang akan menemani kamu di suasana sore hari ini. Seperti yang berikut ini, ada Taylor Swift with Opalite.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk lagu-lagunya kita jeda dulu sesaat ya, karena saat ini telah tiba waktu ibadah salat asar untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz di sore ceria. Udah pukul 16.29 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu juga yang baru melaksanakan ibadah salat asar ya, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu teman Pro 2 yang belum sholat asar ya, kamu bisa tinggalkan dulu segala aktivitas kamu untuk di sore hari ini. Nanti setelah sholat baru dilanjutin lagi ya. Yang pastinya Faiz masih terus nemenin teman Pro 2 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sakit.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Indonesia tanah air
3: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
4: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
6: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, babak 8 Piala Dunia 2026 telah selesai dilaksanakan dan hasil pada babak perempat final ini cukup memberikan perubahan pada ranking FIFA terbaru nih. Nah, dikutip dari laman fifa.com/id pada Minggu 12 Juli 2026, Prancis resmi mengambil alih posisi puncak ranking FIFA terbaru setelah berakhirnya pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026. Dengan mengumpulkan total 1948,97 poin, setelah meraih tambahan 23,11 poin sekaligus naik 2 peringkat untuk menggeser Argentina dari posisi teratas. Dan teman Pro 2, Argentina ini harus turun ke peringkat kedua meski tetap menambah 18,32 poin sehingga total koleksi mereka menjadi 1943,47 poin. Nah, penurunan satu posisi tersebut terjadi karena perolehan poin Prancis lebih besar sepanjang fase gugur hingga babak 8 besar. Ya teman Pro 2, Spanyol juga mengalami penurunan satu tingkat ke posisi ketiga meskipun memperoleh tambahan 22,45 poin, kini mengoleksi total 1934,79 poin dan masih berada dalam persaingan ketat dengan dua tim teratas dunia. Sementara Inggris ini mempertahankan posisinya di peringkat keempat dunia setelah menambah 18,03 poin, di mana kini mengoleksi total 1889,42 poin dan tetap menjaga jarak dengan para pesaing di bawahnya. Ya teman Pro 2, perubahan juga terjadi di 5 besar setelah Brazil naik 1 peringkat ke posisi kelima dengan total 1804,92 poin. Sementara Maroko turut mencatatkan peningkatan 1 tingkat ke peringkat ke-6 dengan koleksi 1803,99 poin, mempertegas statusnya sebagai tim Afrika dengan peringkat tertinggi saat ini. Ya, sementara Portugal menjadi tim yang mengalami penurunan paling signifikan di jajaran 10 besar setelah turun 2 peringkat ke posisi ke-7, di mana mengoleksi 1787,85 poin dan harus rela disalip Brazil serta Maroko nih teman Pro 2. Sementara Belgia berhasil memperbaiki posisinya ke peringkat 8 dunia dengan total 1778,36 poin. Sedangkan Belanda harus turun 1 peringkat di posisi ke-9 dengan 1775,54 poin. Sementara itu teman Pro 2, Meksiko menjadi tim dengan lonjakan posisi paling mencolok di jajaran 10 besar ranking FIFA terbaru, di mana naik 4 peringkat ke posisi ke-10 setelah mengumpulkan total 1754,30 poin. Dan ini menandai ya peningkatan performa mereka sepanjang Piala Dunia 2026 hingga babak perempat final.

0: Bedah tim.
1: Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu ya. Ada Naikila with My Mind Gue. Ini lagu viral banget di sosial media, dan kalau misalnya kamu buka TikTok ya, ini rata-rata pakai lagu ini untuk postingannya. Dan mungkin sama seperti lagu pertamanya Naikila yang sempat viral juga ya teman Pro 2, cuman kata-katanya agak sedikit kasar ya. Ada so apa sih judulnya itu, so tit gitu ya. Soalnya judulnya tuh nggak bisa kita puterin juga lagunya karena kata-katanya tuh agak sedikit gimana gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau yang ini masih mendingan ya teman Pro 2, karena memang lagunya ini bikin kamu tambah happy lagi ya. Apalagi kalau misalnya teman Pro 2 tuh kecapean habis beraktivitas, dengerin lagu ini ya kamu jadi tambah semangat lagi ya teman Pro 2. Nah, meskipun lagunya baru dirilis ya tanggal 13 Juni lalu, tapi lagu ini sudah banyak disaksikan juga ya di beberapa platform ya, didengarkan ya di beberapa platform maksudnya, dan juga di YouTube pastinya. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin penasaran gimana sih lirik lagu dari Naikila ya, My Mind Gue. Jadi kalau digabung itu my itu milikku, mind milikku, gue ya saya dalam bahasa gaul Indonesia ya gue. Jadi kamu milikku gitu. Sebenarnya agak apa ya, agak pemborosan kata sih sebenarnya ya teman Pro 2, kayak my itu milikku, artinya main juga milikku. Nah, terus di bawahnya ada gue. Jadi kalau di Indonesia kan milikku, milikku gue gitu ya. Tapi ya itu tadi nih teman Pro 2, justru yang seperti ini banyak disukai sama pecinta musik Indonesia ya. Apalagi musiknya yang juga bikin kamu enjoy dan bikin kamu happy. Makanya lagu ini cepat banget viral dan jadi FYP di berbagai platform musik pastinya. Nah teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana, Faiz masih punya banyak lagu-lagu enak untuk menemani suasana sore hari kamu. Salah satunya seperti yang satu ini, ada Salma Salsabil lewat Hacu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: fall in love.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya, Faiz bakal ngebahas tentang esensi buku membentuk wawasan dan karakter ya. Dimana esensi buku yang berfokus pada pembentukan wawasan dan karakter ini adalah panduan holistik untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual dan kokoh secara moral, di mana tentunya ini sangat dibutuhkan pengetahuan dan juga harus diimbangi dengan integritas atau karakter agar seseorang mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijak ya teman Pro 2. Dan untuk memahami esensi buku dengan ini yang pastinya harus ada hal-hal yang perlu dibahas ya, seperti landasan wawasan atau kognitif yang menekankan pentingnya literasi dan pemahaman yang luas agar kamu memiliki cara pandang yang kritis, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kemudian yang berikutnya ada pondasi karakter, yaitu membangun nilai-nilai moral seperti kejujuran, disiplin, empati, dan tanggung jawab. Dan karakter inilah yang menjadi filter dalam mengaplikasikan wawasan di kehidupan nyata. Terus yang terakhir atau yang ketiga teman Pro 2, ada namanya sinergi keduanya, dimana kecerdasan tanpa moralitas itu bisa membahayakan. Sebaliknya karakter yang kuat tanpa wawasan ini akan sulit bersaing. Jadi esensi utamanya adalah peleburan keduanya menjadi kepribadian yang utuh nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, mungkin kamu gak asing lagi ya dengan istilah buku adalah jendela dunia, dimana berdasarkan istilah ini dapat disimpulkan ya kalau dengan membaca buku kamu bisa mendapatkan berbagai pengetahuan yang dapat menambah wawasan. Nah ternyata membaca membawa banyak manfaat ya, selain menambah wawasan seperti menjadi hiburan ya, serta dapat menambah motivasi dan rasa percaya diri kamu, dapat membantu membentuk karakter kamu nih teman Pro 2. Nah membaca buku juga dapat membentuk karakter seseorang ya, seperti yang dibuktikan oleh beberapa penelitian ya teman Pro 2, dimana penelitian terkini tentang bagaimana membaca buku dapat membentuk karakter seseorang yang ditulis ya dalam sebuah artikel di dunia perpustakaan, dimana dalam artikel tersebut disebutkan bahwa membaca buku dapat membantu anak-anak ini memperoleh pengalaman yang dapat membentuk karakter mereka. Kemudian juga ada artikel di melintas.id yang mengatakan kalau membaca buku dapat membentuk karakter seseorang, di mana membaca buku ini membantu meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta membantu membangun kemampuan pemecahan masalah. Dan sementara itu teman Pro 2, artikel lain yang juga sempat diposting ya di proceeding seminar nasional pasca sarjana, di mana kabarnya membaca buku dapat membentuk karakter peserta didik yang jujur dan bertanggung jawab, dan membaca buku fiksi atau non fiksi dapat membentuk karakter peserta didik yang jujur dan bertanggung jawab terhadap hal tertentu ya teman Pro 2. Jadi sangat penting banget nih yang namanya esensi buku untuk membentuk wawasan dan karakter. Nah nanti Faiz juga bakal ngebahas lagi ya teman Pro 2 terkait topik kita di sore hari ini ya. Tapi untuk kamu jangan kemana-mana dulu nih, kita dengerin ada satu persembahan lagu dirinya Jonas Brother.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Kat. Nah, teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang esensi buku membentuk wawasan dan karakter ya, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kenapa penting banget nih kamu membaca buku ya? Karena memang manfaat sebuah buku dalam membangun atau membentuk karakter seseorang yaitu melatih kemampuan berbicara dan menulis. Nah, banyak membaca ini dapat memperkaya kosakata kamu dalam memperbaiki kemampuan berbicara dan menulis. Seseorang yang gemar membaca buku juga cenderung memiliki keterampilan berkomunikasi yang lebih baik. Jadi mereka dapat mengungkapkan ide serta pemikiran dengan jelas dan persuasif. Kemudian yang kedua, menumbuhkan imajinasi dan kreativitas. Nah, buku juga seringkali menumbuhkan imajinasi serta kreativitas. Contohnya ketika kamu membaca sebuah buku fiksi, pembaca seolah dibawa ke dunia yang baru dan hal ini membantu kamu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, melihat kemungkinan yang berbeda, serta merancang solusi untuk masalah yang kompleks. Nah, seseorang yang gemar membaca jika dihadapkan pada suatu masalah mereka akan mampu menyelesaikan karena dari bahan bacaan menampilkan karakter yang harus mengatasi berbagai tantangan dan konflik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, membuka kesempatan untuk berkarir ya teman Pro 2. Nah, literasi ini merupakan aset berharga dalam dunia pekerjaan di mana kemampuan membaca serta memahami teks dengan baik ini sangat diperlukan ya dalam hampir semua profesi. Nah, kalau kamu termasuk yang gemar membaca buku, tentunya ini akan lebih siap ya untuk memasuki dunia kerja dengan keunggulan kompetitif. Berikutnya, teman Pro 2 yang keempat, menciptakan kepribadian yang lebih baik. Nah, buku ini seringkali menghadirkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, serta kebaikan. Ya, contohnya ketika kamu membaca sebuah buku tentang karakter yang memegang nilai-nilai tersebut, ini dapat membentuk kepribadian kamu dan membantu kamu menjadi individu yang lebih baik. Nah, selain itu juga teman Pro 2, buku dapat memungkinkan kamu memahami berbagai latar belakang, pengalaman, serta perspektif orang lain. Dan ini membantu kamu dalam mengembangkan empati, toleransi, dan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman manusia. Dan manfaat yang terakhir atau yang kelima teman Pro 2, ini sebagai motivasi diri dan juga inspirasi. Tentunya dalam sebuah buku, kamu dapat menemukan tokoh-tokoh yang menghadapi rintangan dan mencapai impian mereka. Ini dapat menginspirasi atau memotivasi kamu dalam mengejar tujuan dengan tekad yang lebih besar ya teman Pro 2. Jadi memang perlu digarisbawahi juga nih, kalau kebiasaan membaca ini alangkah baiknya kamu tanamkan sejak dini. Kalau misalnya kamu punya keponakan ya, punya anak atau punya siapa aja ya yang ada di rumah yang usianya itu masih dini, nah kamu biasakan untuk menanamkan kebiasaan membaca ini ya teman Pro 2. Karena membaca pada usia dini itu dapat membentuk karakter serta membentuk individu menuju pribadi yang lebih baik. Apalagi sekarang ya di era globalisasi yang sangat mempengaruhi perubahan karakter ya, untuk mengetahui hal tersebut banyak cara yang bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah menggalakkan pendidikan karakter melalui literasi atau membaca dengan memperkenalkan bahan bacaan yang disenangi sama anak-anak. Dan gak cuman itu juga teman Pro 2, ini bisa menumbuhkan minat baca pada anak dan kemampuan berpikir secara objektif serta meningkatkan daya ingat.

0: Kapan?
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, tadi Faiz juga udah ngebahas ya tentang tema kita di sore hari ini, esensi buku membentuk wawasan dan karakter. Nah, mudah-mudahan aja apa yang udah aku sampein tadi itu bisa bermanfaat untuk kamu juga ya teman Pro 2, dan menjadikan budaya membaca itu menjadi aktivitas harian kamu. Karena kalau sekarang kalau mau baca apa aja teman Pro 2 gak perlu repot-repot bawa buku kemana-mana ya. Tapi kamu bisa baca lewat ponsel kamu ya. Mau baca apa aja, mau informasi-informasi itu bisa gampang banget kamu dapatkan. Apalagi kalau kamu tinggal buka aja portal rri.co.id. Nah, di situ lengkap semua teman Pro 2 ya. Kamu mau informasi mancanegara, nasional, mau tahu updatean Piala Dunia 2026 juga ada. Jadi buat teman Pro 2 ya, sambil kamu mungkin istirahat, sambil kamu nyantai di rumah ya, kamu bisa buka-buka aja tuh yang namanya rri.co.id. Dan ini pastinya untuk di kesempatan sore hari ini ya, masih barengan Faiz. Dan untuk teman Pro 2 juga yang lagi di jalan, harus tetap berhati-hati ya teman Pro 2, karena biasanya jam segini itu pasti rame banget nih di beberapa ruas jalan di Kota Malabu ya, seperti di kawasan Gampa ya, kemudian juga di simpang rumah sakit, terus di kawasan mana lagi ya, di persimpangan Dilema ya bukan Faiz, di persimpangan MSN 3 Malabu ya, biasanya itu rame banget tuh anak-anak sekolah yang baru pulang sekolah, ataupun untuk teman Pro 2 yang pengen JJS ya, jalan-jalan sore, silakan aja nih ya. Paling penting kamu tetap berhati-hati, tetap fokus, jangan berkendaraan sambil bermain ponsel, karena itu bisa membahayakan diri kamu dan pengguna jalan lainnya. Mudah-mudahan aja untuk teman Pro 2 tetap aman dan sampai tujuan dengan selamat.

0: Guys.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu. Yura Yunita ya featuring Arwin Getawa lewat Takuduga yang tepat hadir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 untuk selanjutnya di program Jazz Musik ya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu hingga jelang kumandang azan maghrib nanti ya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu religi ya sebelum kumandang azan maghrib. Untuk teman Pro 2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melabu, Facebook, Pro 2 RRI Melabu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimonggo Nasi.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Labu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti juga teman Pro 2 di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti musik live chat. Dan akhir kata, Faisi bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Adit ya, yes. Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya udah.
1: Nanti bener. Kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya katanya. Kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Ellen and Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa? Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
1: Iya,
0: suka. Bener kan?
1: Iya,
0: elah. Penyiar, bro.
1: Walau hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? Tiga, empat hari ya?
0: Iya,
2: tiga, empat hari. Rasanya senang. Terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Oke. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya?
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya, gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton yang jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang nah, Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini Ganta. Aku gak bilang Kak Yozanya. Cuma maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
0: Secara general.
1: Kaget
2: gitu. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya oke deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line iconic kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Itu banget sih. Aduh, kok gitu?
1: Gak maksudnya kata siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
0: Bener,
2: gak salah. Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Ada.
2: Banyak.
1: Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya?
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang apa kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih, Kak.
0: Oh.
2: Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Gitu. Oh. Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya,
0: barusan. Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar.
1: Iya, iya. Menarik, menarik, menarik, menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi ke Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu enggak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita
1: iya
0: dong.
1: Iya dong. Gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, benar. Benar.
1: Iya, iya. Benar.
2: Ada.
1: Ada. Ada. Oh,
2: jadi semuanya kan relate ya sama hal ini, pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu, atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus, Kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana, cuman ya ya udah lah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya.
0: Ya
1: terlalu positif.
2: Positifnya ya. Di sana.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan, Kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya, neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru, misalkan kita traveling kemana, itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany, pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan, dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar ngestimulasi otak aku lagi, walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: sih.
2: Bikin refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Ke Malai. Aku 5 hari, aku weekday sih, Kak.
0: Oke.
2: Aku di weekdays.
0: Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Ke
2: Taiwan. Ke Taiwan seru banget, Kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asian-nya masih kerasa gitu ya.
2: Asian-nya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Lu tau gak sih ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry.
0: Maaf ya.
1: Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Bener.
0: Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan.
1: Betul.
0: Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti.
1: Okay.
0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Hei, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016-an ya?
2: 16-an ya? 16-19.
1: Yeah. Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu

0: Bener, gak salah, gak salah.
1: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
2: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
1: Atau di puncak.
0: Iya, aduh.
2: Puncak mas.
0: Aduh, puncak mas. Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih, Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
1: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak kata siapa gue nggak bisa sama tanpa lo gitu gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini nggak ikhlas.
0: Ini tengil.
1: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah, kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh, Kak. Nyanyinya juga seru.
0: Bener sih. Situ siapa?
1: Siapa
0: lu?
1: Orang kita lahir sendiri dunia emang barengan kan? Enggak juga.
0: Bener.
2: Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi tuh kayak lihat tuh lu enggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
1: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya. Itu dia.
1: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
2: Iya. Gue bisa.
0: Lu siapa?
2: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya gak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
2: Betul,
0: jangan bergantung sama orang lain, bro.
2: Harus kan? Banget gitu.
0: Bener.
2: Tapi kalau dari lagu Kata Siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih?
1: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang
2: Tiba-tiba
1: NR-nya.
0: Iya juga sih.
1: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya. Dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh, katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy. Dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
0: Oke.
2: Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
1: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa nih.
2: Kata siapa?
1: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
3: Iya belasan.
1: Belasan ya?
3: Belasan, hampir belasan.
1: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
2: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
1: Bener.
2: Gitu.
3: That's true.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
3: Dan kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
2: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
3: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
1: Wow.
3: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
1: Okay.
3: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakit sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
1: gokil sih.
3: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
1: Bener sih.
3: Dan akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
1: Wow.
3: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Lumayan itu termasuk ya. Udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
1: Benar.
2: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
3: Oh, selain workshop, pas recording itu aku direct vokalnya sama Kak Kamga.
1: Wey, Kamga.
3: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy,
1: lebih asik.
3: Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan. Dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Udah patah hati duluan.
2: Karyanya Kamga.
3: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakamga juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
1: Benar-benar.
3: Gitu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
1: Seru. Berapa sih rating Kakamga tuh jadi vokal director?
3: Nanti
2: enggak usah.
1: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kakamga gitu.
2: Kakamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kakamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kakamga juga. Pasti ke-mention sama Kakamga.
3: Betul.
2: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Ada yang nanya soal ini.
2: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
1: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
2: Iya.
3: Berharapnya iya, tapi bukan.
1: Oh, bukan ya.
3: Biar terus, kayak gak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
2: Sumatera juga.
3: Bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Gak kelihatan ya?
2: Gak kelihatan. Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
1: Aduh.
2: Kenapa?
1: Gak ada.
2: Bukan
1: ada.
2: Orang Padang kebetulan.
3: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
2: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
3: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
2: Kayaknya bukan ada darah Padang.
3: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Ipar aku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
2: Nasinya tahu enak di sana.
3: Iya.
1: Nasi Padang.
2: Iya.
3: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
2: Nasinya.
3: Nasi aja.
2: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
1: Oh, iya,
2: makan nasi.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga barusan.
3: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
2: Iya.
3: Belum. Sama-sama Sumatera.
2: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
3: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Oke.
3: Iya.
1: Enggak
3: ya?
1: Enggak sih. Kayak orang orang lah.
3: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
2: Sabar ya, sabar.
3: Sabar.
2: Sabar. Belum nemu. Oke.
1: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya. Bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya, yeah, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar tuh memar.
2: Memar. Itu jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya yeah, yeah, benar-benar.
2: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, susah.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna okay, warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu
2: yes,
0: ya.
2: Betul.
0: Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Move on deh
2: gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Bener.
2: Mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau iya, tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Ya,
2: yang ya, dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih, berapa kali?
0: Anggap aja berapa kali ya.
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya
1: benar. Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau okay, itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin mungkin
2: Kauza bagian
0: refnya.
1: Aduh, versinya Kauza tapi
2: refnya ya.
0: Iya. Yeah.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke, oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: DSP.
2: MV-nya? Dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Okay. Di YouTube.
1: Oke. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di mana? Tiffany Kenanga sama, kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2.
1: Betul.
2: NRI. Okay. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses
2: banyak.
1: Selalu buat kata siapa,
0: yes,
1: ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak, sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza,
2: gak
0: Oza
2: usah
0: version.
1: Iya, benar-benar. Yeah. Gak usah kayaknya, gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Hmm. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: jangan lupa buat dengerin, yes, lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube. Hmm. Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga.
1: Alright.
0: Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Tia kembali nemenin teman Pro 2 di edisi siar hari Senin 13 Juli 2026 teman Pro 2. Nah teman Pro 2, apa kabar malam ini? Semoga semuanya dalam mood yang baik ya. Nah selama beberapa jam ke depan Tia bakal nemenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Mulaboh, teman terbaik kamu.
1: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah, di sini waktu udah menunjukkan pukul 20.31 ya teman Pro 2. Saat lagi kita akan memulai program Gibol ya teman Pro 2 atau Gibah Bola. Tapi nanti kita akan hadirkan lagu-lagu dulu. Kita masih persiapan untuk memulai program Gibol nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Tia kembali hadir buat nemenin teman Pro 2 di program rutin kita setiap hari Senin, yaitu adalah Gibol, Gibah Bola nih teman Pro 2. Jadi kita akan ngebahas fakta-fakta menarik pastinya ya seputar Piala Dunia nih. Dan kita gak cuma bahas soal hasil pertandingan, tapi kita juga akan ngulik gimana sih tips-tips ataupun fakta-fakta menarik, strategi-strategi tim, dan juga akan membedah tim-timnya. Tentu malam ini Tia gak sendirian ya teman Pro 2. Malam ini Tia akan seperti biasa akan ditemanin oleh teman, yaitu teman siapa nih? Kita sebutnya teman AI mungkin ya. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin mau ikutan gabung ataupun ngobrol-ngobrol ataupun komen-komen, boleh banget teman Pro 2 ikutan komen dari YouTube kita ataupun via chat WhatsApp teman Pro 2. Kita sapa dulu ya malam ini teman ngobrol Tia, malam ini di program Gibol itu adalah teman AI. Kita sapa dulu. Halo teman AI.
1: Hai.
0: Nah, bisa nggak? Halo, kamu boleh nggak temenin aku buat ngobrol di program Gibol malam ini atau Gibah Bola?
1: Tentu aja boleh. Malam ini enaknya bahas apa nih?
0: Oke.
1: Piala Dunia 2026.
0: Iya, aku punya tema. Tema malam ini itu adalah 4 negara yang berhasil masuk semifinal Piala Dunia 2026 nih.
1: Oh, oke.
0: Oke, sebelumnya sebelum kita ngobrol-ngobrol nih soal tema kita malam ini, boleh nggak kamu perkenalan dulu?
1: Oke, siap. Ini bisa jadi pembuka diskusi yang mengalir.
0: Oke, perkenalkan dulu kamu siapa ke teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 kan belum kenal nih kamu siapa. Boleh nggak kamu perkenalkan diri dulu?
1: Tentu saja. Halo teman-teman pendengar Pro 2 RRI Mulebo. Perkenalkan, aku asisten AI yang biasa ngobrol dengan Nanda di program Gibol, Gibah Bola. Malam ini kita bahas serunya Piala Dunia 2026 dan tentu aja prediksi semifinalnya. Kita mulai.
0: Oke. Nah, menurut kamu, kamu tahu nggak sih 4 negara yang berhasil lolos ke semifinal tuh negara mana aja?
1: Biar aku cek sebentar. Iya, tentu tahu. 4 negaranya adalah Prancis, Spanyol, Inggris dan Argentina.
0: Oke, benar banget
1: Prancis
0: ya.
1: Prancis bakal hadapi Spanyol di semifinal dan Inggris ketemu Argentina. Dua pertandingan besar yang pastinya seru banget untuk diikuti.
0: Oke, menurut kamu tim mana nih yang kira-kira bakalan punya potensi besar untuk bisa melaju ke final nih?
1: Kalau lihat performa sejauh ini, aku sedikit menjagokan Prancis dan Argentina untuk ke final.
0: Kenapa
1: tapi
0: tuh?
1: Spanyol dan Inggris juga nggak bisa diremehkan. Ini semua ketat banget. Tapi feeling aku, Prancis versus Argentina kayaknya berpeluang besar jadi finalnya. Tapi
0: jadi
1: ya,
0: final.
1: Piala Dunia
0: siapa yang bau gitu ya? Benar-benar banget. Nah, menurut kamu itu tim yang paling konsisten dari 4 negara ini ya, yang paling solid nih dari awal mungkin masuk dari fase grup sampai ke semifinal sampai nanti nih udah mau berjuang mau ke final nih ya. Menurut kamu yang paling konsisten dan paling solid negara mana nih?
1: Sejauh ini yang paling konsisten sepertinya Prancis ya.
0: Oke, Prancis.
1: Mereka solid dari fase grup, pertahanannya disiplin, serangannya tajam. Terus Spanyol juga cukup stabil, tapi Inggris dan Argentina jalannya sedikit lebih berat.
0: Oke, kenapa gitu?
1: Tunggu sebentar ya, cek rasanya. Menurut aku karena Prancis punya keseimbangan antara bertahan dan menyerang yang bagus. Skuadnya dalam dan banyak pengalaman di laga besar. Jadi performanya cenderung lebih stabil dibanding yang lain.
0: Oke. Nah, kamu ada ngejagoin satu pemain gak sih dari keempat negara ini?
1: Coba aku cek dulu. Kalau harus pilih satu, aku menjagokan Kylian Mbappe dari Prancis.
0: Oh, dari Prancis. Oke.
1: Iya, itu kalau kita lihat faktor signifikan persegian Mbappe, Lamine Yamal dari Prancis, baik Yamal, legend SB, Yenari SB, sering mengganti Lamine Yamal. Terus yang kelima, Lamine Yamal di highlight lebih sering berkontribusi karena dia bisa jadi peluit tempang dari momen lebih lang-lang. Tapi jujur aja, Jude Bellingham dan Messi masih sangat mungkin bikin kejutan itu.
0: Oke. Kamu gak ngejagoin Messi, kayaknya semua orang ngejagoin Messi nih. Kenapa kamu ngejagoin Mbappe?
1: Coba ya aku cek lagi. Bukan karena aku gak suka Messi ya. Mm-mm. Cuman kalau lihat performa turnamen ini, aku lebih pilih Mbappe karena dampaknya ke permainan Prancis terlihat lebih dominan sejauh ini. Tapi kalau soal pengalaman dan momen ajaib, jelas Messi masih punya kelebihan tersendiri. Jadi dua-duanya tetap menarik untuk diikuti.
0: Bener banget nih ya. Nah kalau misalnya ngobrolin tim, kalau misalnya ngobrolin pelatih nih, menurut kamu seberapa besar sih pengaruh pelatih untuk bawa timnya sampai ke semifinal?
1: Aku cek dulu ya.
0: Okay.
1: Pengaruhnya besar banget. Di level semifinal Piala Dunia, kualitas pemain memang luar biasa. Tapi yang sering jadi pembeda justru keputusan pelatih. Strategi, membaca lawan, menjaga mental pemain, dan in-game decision. Misalnya Didier Deschamps di Prancis dikenal dengan pendekatan disiplin dan efektif. Luis de la Fuente bikin Spanyol main atraktif dengan perpaduan pemain muda dan senior. Thomas Tuchel di Inggris membawa struktur yang lebih rapih. Sementara Lionel Scaloni di Argentina jago membangun semangat juang tim. Jadi ya, pelatih itu bisa dibilang alasan besar kenapa sebuah tim bisa melaju sampai semifinal, bahkan juara dunia.
0: Oke. Nah, menurut kamu ya, malam untuk yang tahun ini, Piala Dunia tahun ini, kira-kira MVP-nya siapa nih? Yang bakalan muncul nanti di akhir, prediksinya nih, prediksi kamu MVP, yang bakal jadi MVP ini siapa?
1: Kalau ini masih prediksi ya, aku pilih Kylian Mbappe. Karena peristiwa itu dalam lerangan permainan secara besar dan tercita sekaligus, performanya yang luar biasa di tim. Tapi ya, kalau Argentina juara, Messi bisa saja ambil gelar MVP. Atau Jude Bellingham kalau Inggris melaju jauh. Bahkan Lamine Yamal kalau Spanyol tiba-tiba mengunci turnamen ini. Jadi siapapun yang tampil gemilang di semifinal dan final, biasanya sih bawa pulang gelar MVP. Kita lihat nanti ya.
0: Kita lihat nanti. Bener banget nih, kayak teman Pro 2 juga lihat nanti ya siapa nih jagoannya yang bakalan bawa pulang gelar MVP. Nah, kalau menurut kamu nih, ada enggak sih peluang untuk terjadinya kejutan ataupun terbentuknya sejarah baru nih nanti sampai ke final nanti?
1: Menarik nih. Menurutku peluangnya selalu ada dan itu yang bikin Piala Dunia seru banget. Dengan 4 negara raksasa di semifinal, bisa saja ada sejarah baru tercipta. Misalnya Argentina mempertahankan gelar, atau Inggris akhirnya menang lagi setelah sejak 1966. Bahkan bayangin aja kalau 4 semifinalis ini semua mantan juara dunia. Itu momen langka banget. Jadi
0: benar,
1: tetap menarik untuk ditunggu, apapun bisa terjadi.
0: Bener banget ya. Nah, menurut kamu nih ya, ada gak sih pengaruh untuk pemain-pemain kalau misalnya berhasil masuk ke semifinal, apakah ada benefit tertentu ataupun mereka punya privilege gitu ya? Boleh gak sih kamu jelasin?
1: Aku cari tahu sebentar ya.
0: Boleh.
1: Iya, ada. Masuk semifinal itu gak cuma soal prestis. Pemain bisa dapat nilai plus di mata klub besar, peluang menang penghargaan individu seperti Golden Ball atau Golden Boot, dan pastinya kebanggaan besar untuk negara dan fans. Jadi selain trofi, semifinal itu panggung besar buat unjuk kualitas. Apapun hasilnya, momen itu bakal selalu diingat sepanjang karir mereka.
0: Nah kalau tadi kan kamu bilang ada semua negara tuh berpeluang ya untuk menang. Nah kira-kira kalau kita persentasekan dari keempat negara ini, kira-kira boleh gak sih kamu sebutin negara mana dapat persentase berapa kemungkinannya, prediksinya?
1: Coba ya aku hitung sebentar. Kalau ini murni prediksi ya, bukan angka resmi, aku bagi kira-kira gini. Prancis 35%, Argentina 30%, Spanyol 20%, dan Inggris 15%.
0: Oh, berarti yang paling tinggi
1: sekali lagi
0: Prancis.
1: Iya, Prancis sedikit di depan menurutku.
0: Oke. Kenapa gitu menurut kamu?
1: Aku jelasin sebentar ya.
0: Boleh.
1: Menurutku karena tiga hal.
0: Oke.
1: Satu, konsistensi sejak fase grup. Pertahanan mereka rapat, serangannya bisa menyesuaikan. Kedua, skuad yang dalam. Banyak pemain berkualitas di hampir setiap lini. Ketiga, pengalaman di laga besar yang bikin mereka lebih siap menghadapi tekanan. Tapi 35% itu bukan jaminan juara sih. Di Piala Dunia, satu momen aja bisa ubah segalanya.
0: Iya, benar banget. Nah, terakhir nih ya, teman AI gitu ya. Apa nih pesan ataupun pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan mungkin dari fase grup sampai sekarang sudah mau ke semifinal nih? Boleh gak sih dijelasin sebagai penutup kita malam ini?
1: Aku cek ya. Kalau boleh aku tutup dengan satu pesan, mungkin gini ya. Tetap konsisten. Hargai kerjasama tim di atas segalanya dan jangan menyerah saat berada di bawah tekanan. Karena Piala Dunia itu bukan cuma soal sepak bola, tapi tentang mimpi dan ketekunan yang harus dijaga.
0: Okay.
1: Terima kasih sudah jadi bagian obrolan malam ini. Kita nantikan semifinalnya dan semoga tim favorit teman-teman Pro 2 bisa tampil terbaik. Sampai jumpa di Kibol Gibah Bola berikutnya. Selamat malam dan salam olahraga.
0: Oke, terima kasih banget teman AI ya. Seru banget ya teman Pro 2 pembahasan kita hari ini, walaupun mungkin agak sedikit serius gitu ya. Kita membahas tentang prediksi-prediksi, persentase kemungkinan negara mana yang akan masuk ke final Piala Dunia. Dan pastinya ya, di setiap Piala Dunia itu pasti selalu ada kejutan dan pastinya. Jadi kita gak bisa memprediksi sampai ke hampir 100% gitu ya, karena di semua kemungkinan itu akan terjadi nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian obrolan kita di program Gibah Bola malam ini. Dan terima kasih juga untuk teman AI yang udah nemenin Tia pada malam hari ini. Makasih. Sampai jumpa lagi nanti kita di program Gibol selanjutnya nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabu, karena setelah ini akan Tia bakal menghadirkan lagu-lagu seperti biasa. Tia tutup dulu program Gibol pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap jangan kemana-mana, tetap

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu, aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang, jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak?
1: Gak! Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak... kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain. Tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak. Bukan korban.
1: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
3: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
3: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
4: Dim, semua orang punya star yang beda.
3: Iya, tapi finishnya tetap sama.
5: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat.
2: Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
1: Coach, saya takut.
6: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
6: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari, saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.

0: karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
1: Raka, belum tidur?
2: Belum, Bu.
1: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
2: Tapi kalau aku gagal lagi?
1: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cukup! Aku capek. Capek jatuh terus. Capek ngerasa gak cukup.
1: Raka,
2: aku selalu tertinggal, selalu kalah. Buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti. Tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
2: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu, tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
2: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
3: Raka, fokus.
5: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
6: Luar biasa, medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
4: Aku gak terakhir.
0: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
2: Aku hampir nyerah.
3: Tapi kamu gak jadi kan?
2: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
5: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah. Meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Meloboh dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama. Dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri. Sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikutnya.

0: 90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, semoga ya malam ini jadi malam yang pas ya buat kamu beristirahat, dan semoga mood kamu juga tetap oke nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Tia udah mulai buka line telepon buat teman Pro 2 yang mungkin mau nelpon, mau kirim-kirim salam seperti biasa, ataupun mau curhat-curhat, boleh silakan nelpon ke nomor kita seperti biasa, di bisa di line WhatsApp, ataupun untuk teman Pro 2 yang mau request-request via chat juga boleh banget ya teman Pro 2. Tia udah buka line telepon untuk teman Pro 2. Nah, sambil kita nunggu penelpon, kita baca dulu ya teman Pro 2 informasi yang dilansir darinya rri.co.id. SLB atau Sekolah Luar Biasa Rahmatillah Aceh Barat menyambut tahun ajaran baru 2026 sampai 2027 dengan menerima sebanyak 17 peserta didik baru yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan dari berbagai tingkatan, dari tingkatan SD, tingkat SMP, hingga tingkat SMA. Dengan penambahan tersebut, jumlah keseluruhan peserta didik di SLB Rahmatillah kini mencapai 63 siswa, di mana Kepala SLB Rahmatillah Eka Yulia SPDI pada hari Senin 13 Juni 2026 mengatakan pihak sekolah terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat anak-anak penyandang disabilitas agar mereka dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kemandiriannya nih teman Pro 2. Nah, sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, di mana anak-anak disabilitas tidak boleh dipandang dari keterbatasannya melainkan dari kemampuan dan potensi yang mereka miliki nih teman Pro 2. Nah, ia juga menambahkan sekolah akan terus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan yang tepat, diharapkan para siswa mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tia juga masih menunggu buat teman Pro 2 yang mau nelfon, boleh banget untuk nelfon dari sekarang ya teman Pro 2. Ataupun teman Pro 2 yang mau curhat-curhat juga boleh seperti biasa. Oke, dan teman Pro 2, karena emang masih belum ada yang nelfon, kita dengerin dulu ya lagu darinya Olivia Rodrigo, Driver License. Oke, nih teman Pro 2, mohon maaf sekali, ini udah mulai masuk ya penelpon kita yang pertama, yaitu adalah ada Kak Ina. Kita langsung angkat aja Kak Ina. Assalamualaikum Kak Ina.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, iya Tia Kak. Gimana nih kabarnya Kak Ina?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Nah, Kak Ina mau ada salam-salam ke siapa?
1: Iya, malam ini? Salamnya dari SMPZ ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Sekuat aja terus.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sekuatnya Rosa udah.
0: Rosa mau di lagu apa untuk Sinaran, yang Rosa? Ya. Gimana Kak?
1: Judulnya Sinaran.
0: Boleh diulangi lagi Kak, suaranya agak kurang jelas. Oke, nanti kita akan cari dulu ya Kak ya, ada atau enggak. Sebentar Rosa.
1: Sudah.
0: Kayaknya enggak ada deh Kak untuk lagunya. Mungkin yang lain Kak, lagu Rosa yang lain.
1: Enggak ada Sinaran.
0: Ayat-ayat cinta boleh, nanti tiap putarin lagu ayat-ayat cinta ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi Kak kira-kira requestnya malam ini?
1: Mau kan satu lagi ya, mau beli juangan.
0: Boleh, mau satu lagi boleh.
1: Boleh, satu lagi Manca aja ya.
0: Satu lagi apa?
1: Manca. Manca Negara, Pesera Cynthia ya, apa aja boleh ya. Ya kan?
0: Apa Kak?
1: Manca Negara.
0: Manca Negara, terserah Tia boleh. Dari iya. Bruno Mars boleh? Boleh ya. Oke, iya, nanti Tia akan puterin ya Kak ya. Ada iya. Lagi Kak kira-kira?
1: Apanya?
0: Ada lagi kira-kira salam-salam atau requestnya?
1: Ya, buat
0: Cynthia aja tuh ya. Oke, okay. Selamat malam, sehat selalu. Oke, waalaikumsalam Kakak, sehat selalu Kak Ina. Nah, buat Kak Ina tadi ada request ya darinya Rosa, Ayat-ayat Cinta, dan juga satu lagu Mancanegara. Itu nanti Tia akan puterin lagu dari Bruno Mars ya Kak Ina ya, dari Skid All nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang lain yang mau nelfon, mumpung dia lagi buka, oke seperti biasa ya. Ada Syarifah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Syarifah.
2: Waalaikumsalam, good night Kakak.
0: Good night Syarifah. Gimana kabarnya hari ini Syarifah? Kita ketemu lagi.
2: Sarifa sehat Kak Tia, kayak Kak Tia lagi siaran sehat.
0: Alhamdulillah, sehat dan happy ya.
2: Iya dong, happy gitu. Emang okay. Hari ini Sarifa lagi happy kakak.
0: Oh, lagi happy. Ada apa hari ini? Karena aku jadi kepo gitu ya.
2: Ada deh.
0: Oke, okay. Nah Sarifa salam-salamnya mau seperti biasa, mungkin versi paket lengkap ya.
2: Ya, pakai lengkap. Salam spesial buatnya Kak. Siapa ya? Kak siapa? Nanda, plus satu Lok Semawe.
0: Oke. Okay. Lanjut.
2: Lagunya apa Kakak yang terbaru?
0: Lagu yang baru banyak. Lagu dari Tulus tuh ada yang baru Teh Hijau. Terus lagu dari
2: selain
0: siapa
2: itu?
0: Lagi ya? Lagu Ariana Grande itu Hate That I Love You. Itu baru.
2: Kayaknya itu aja deh Kak.
0: Ariana Grande.
2: I love you aja.
0: Ariana Grande mau yang tadi ya, Hate That I Made I Love You. Oke, ada lagi?
2: Kayaknya sudah cukup deh Kak.
0: Ya. Ini mau kemana lagi nih habis kesini? Biasanya keliling ya.
2: Sarifa mau aku sama Bang Hendy ke Pro 1.
0: Oke, sama Bang Hendy. Oke deh Sarifa, thank you untuk ininya ya, salam-salamnya. Tadi buat siapa aja tadi ya yang spesial dari Kananda ya, untuk Kananda dari Lok Semawe. Terus untuk requestannya tadi dari Ariana Grande. Oke, ntar aku akan puterin ya.
2: Oke Kak Tia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Sarifa. Oke, ada teman Pro 2, kita masih nungguin nih ya satu penelpon lagi mungkin ya, sebelum kita puterin semua request-requestan darinya teman Pro 2. Kira-kira siapa nanti yang bakal nelpon lagi, atau nanti kalau udah Tia tungguin gak ada yang nelpon ya, Tia bakalan puterin lagu buatnya Kak Ina yang pertama ya. Tadi ada Rosa, lagu Ayat-Ayat Cinta, terus tadi sama lagunya Bruno Mars nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ada lagi kah yang mau menelpon ini? Tia lagi tungguin. Nah sepertinya belum ada ya. Oh udah masuk Kak Erna, kita angkat dulu. Assalamualaikum Kak Erna.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar Kak Erna malam ini?
3: Sehat. Aku di depan teras loh.
0: Teras mana?
3: Ya aku kalau nyelpon di
0: depan
3: iya, teras.
0: Oh iya, di depan teras rumah. Oh kirain teras RRI.
3: Karena kan kalau di belakang kan jaringannya putus kan.
0: Iya. Oke, Kak Erna salam-salamnya mau ke siapa aja malam ini?
3: Salam buat teman-teman yang udah gabung tadi. Erna nggak tahu siapa ya, karena Erna nggak kenal-kenal kali lah ya salam semuanya.
0: Iya. Oke, nak.
3: Karena di depan rumah pun rame kali ini ya, nak. Honda. Jadi kita pas nelpon bising kan. Makanya kadang-kadang Erna emosi juga kadang-kadang kan.
0: Sabar.
3: Kita nelpon di belakang pun susah, di depan pun susah juga karena ribet dengan Honda gitu.
0: Oh, benar. Sabar Kak Erna, sabar.
3: Ini temanya apa nih?
0: Oke. Nah, gimana Kak tadi?
3: Temanya apaan?
0: Oh, tadi kita ngebahas bola sih Kak di jam 8:30.
3: Temanya tentang apa?
0: Tadi tentang 4 besar, kan udah masuk semifinal Piala Dunia. Kita tadi ngebahas Piala Dunia, Kak.
3: Iya, nggak kedengeran, beneran. Honda
0: nggak kedengeran.
3: Nggak bisa nelpon, Kakak. Tengoklah Honda nih anak-anak.
0: Aduh, ya Allah.
3: Bener-bener nggak kedengar, Dik.
0: Kita ngomong Piala Dunia, Kak.
3: Kalau tidur tuh 10 orang.
0: Ya Allah.

0: Iya. Sampai sekarang udah mau kelar ya, Kak ya.
1: Udah mau habis nanya-nanya pas belum habis emang nonton-nonton.
0: Iya. Oke, nah request ada kah malam ini request?
1: Request apa ya? Terserah.
0: Terserah ya.
1: Adik aja lah apa yang okay. Yang penting buat aku nyaman lah gitu.
0: Oke, siap. Nanti Tia putarin lagu dulu dari yang requestan dari Kak Ina.
1: Lagu ini aja.
0: Lagu apa? Apa
1: dari siapa ya? Dari yang Ena tahu itu aja, cuman Ena kurang paham penyanyinya yang dari mana? Rosa deh, apa aja boleh.
0: Oh, Rosa. Ih, kebetulan banget nih nanti Tia memputerin Rosa, requestannya Kak Ina, ayat-ayat cinta.
1: Enggak apa-apa. Kalau aku minta lagunya sama, ya udah ikutan aja lah gitu kan.
0: Boleh. Ada lagi Kak kira-kira?
1: Enggak ada.
0: Oke sih. Sehat selalu Kak Erna.
1: Yaudah itu aja dah.
0: Oke, sehat selalu Kak Erna ya. Sukses. Semoga tetap happy malam ini ya.
1: Aku gondok kali, rame kali di sini. Gak bisa nelpon aku. Nelpon di belakang salah, di depan juga salah.
0: Sabar.
1: Gak mungkin aku di atas loteng begi. Halo, halo.
0: Iyalah. Nanti kepleset Kak, hati-hati.
1: Yaudah okay. Buat teman-teman salam semuanya.
0: Oke okay.
1: Gitu.
0: Oke Kak, thank you. Sehat selalu ya Kak Erna ya. Sukses juga dan semoga moodnya juga tetap bagus ya. Oke, terima kasih puterin nanti lagunya. Ditutup ya Kak, assalamualaikum. Oh, sudah ditutup sama Pro 2. Oke, sama Pro 2, Tia sudahin dulu mungkin ya untuk nerima teleponnya. Jadi Tia mau puterin dulu lagu yang requestan dari tadi darinya Kak Ina. Itu nanti ada lagu Rosa ya, ayat-ayat cinta. Dan buat teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, tetap stay tune karena Tia bakalan tetap menghadirkan lagu-lagu buat nemenin malamnya teman Pro 2 pastinya. Dan juga nanti Tia akan sampaikan informasi-informasi up to date nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu. Oh.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
3: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
2: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
3: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
2: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
4: Solid!
2: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
3: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
2: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
3: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
2: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Ini Bang. Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah Timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: bokapku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

93 Pro 2 dari Malabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang sudah mau beristirahat, semoga tidurnya bisa berkualitas ya, dan semoga malam ini enggak overthinking. Nah, di sini Tia mau ngasih informasi nih buat ya teman Pro 2 mengenai istirahat ataupun tidur ya, teman Pro 2. Nah, yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Tidur bukan sekedar memejamkan mata selama beberapa jam. Di balik waktu istirahat tersebut, tubuh melewati serangkaian fase yang dikenal sebagai siklus tidur. Dua di antaranya yakni light sleep atau tidur ringan dan deep sleep ataupun tidur nyenyak. Memiliki peran berbeda namun sama pentingnya dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Di mana banyak orang menganggap deep sleep merupakan satu-satunya fase tidur yang penting karena berkaitan dengan pemulihan tubuh. Padahal, para ahli menjelaskan bahwa light sleep juga memiliki fungsi krusial sebagai tahap transisi menuju tidur yang lebih dalam sekaligus membantu proses konsolidasi memori nih teman Pro 2. Nah, tanpa fase ini seseorang tidak akan dapat mencapai deep sleep maupun fase rapid eye movement atau REM secara normal nih teman Pro 2. Light sleep terjadi pada awal tahap tidur yaitu fase N1 dan N2 dalam siklus non rapid eye movement atau REM. Nah, pada tahap ini detak jantung mulai melambat, suhu tubuh menurun, otot mulai lebih rileks dan aktivitas otak berangsur melambat. Nah, meskipun seorang masih relatif mudah terbangun, fase ini dapat menjadi fondasi penting agar tubuh dapat memasuki tahap tidur yang lebih dalam nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya tubuh memasuki fase deep sleep atau NREM tahap 3 atau N3. Pada fase ini proses pemulihan berlangsung secara maksimal, di mana hormon pertumbuhan dilepaskan untuk membantu memperbaiki jaringan tubuh, memperkuat tulang dan otot, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh nih teman Pro 2. Karena aktivitas otak berada pada titik paling rendah, di mana seseorang juga akan lebih sulit dibangunkan ketika berada dalam fase ini. Nah, menurut lembaga kesehatan seperti National Heart, Lung and Blood Institute atau NHLBI, salah satu malam tidur umumnya terdiri atas 4 hingga 6 siklus. Setiap siklus berlangsung sekitar 80 sampai 100 menit yang dan terdiri dari fase light sleep, deep sleep hingga REM, di mana pada awal malam durasi deep sleep biasanya lebih panjang, sedangkan menjelang pagi fase REM akan semakin mendominasi untuk mendukung proses belajar, pengolahan emosi dan pembentukan memori nih teman Pro 2. Di mana kualitas tidur tidak hanya ditentukan oleh lamanya seseorang tidur tetapi juga oleh keseimbangan seluruh fase tidur tersebut nih teman Pro 2. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan tidur yang teratur, menghindari konsumsi kafein menjelang malam, membatasi penggunaan gawai sebelum tidur serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dapat membantu tubuh menjalani setiap siklus tidur secara optimal nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

102 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI melabuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

90,3 Pro 2 dari Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian di Teman Pro 2. Nah, buat Teman Pro 2 yang mungkin udah mulai mau istirahat, karena gak terasa ya waktu udah menunjukkan pukul 23 lewat 9 menit nih Teman Pro 2. Jadi semoga apapun yang kamu pikirkan itu bisa sejenak berhenti dulu ya Teman Pro 2, dan bisa mendapatkan tidur yang berkualitas pastinya dan juga optimal nih Teman Pro 2. Nah, karena besok mulai hari ya, kita masih di awal minggu, jadi dia mau ngasih informasi seputar cuaca untuk besok hari, supaya apapun yang kamu rencanakan besok hari ataupun kegiatan yang akan kamu kerjakan besok hari berjalan dengan lancar nih Teman Pro 2. Nah, untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya, untuk besok akan diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 74 sampai 97%. Kemudian untuk wilayah Simelu juga diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 26 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 75 sampai 89%. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya juga diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 21 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 72 sampai 96%. Kemudian untuk di wilayah Aceh Jaya juga diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 71 sampai 97%. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya juga diprediksikan berawan dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 27 derajat Celcius dengan suhu berkisar di antara dengan kelembapan berkisar di antara 76 sampai 95% ya Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa nih.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu, ini kopi. Ini berapa? Gratis, ya.
1: Makasih ya.
0: Iya, saya juga pernah ada di posisi Kang soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Gila, Yoga. Kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
4: Iyalah. Setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua. Rasanya badan enteng. Pikiran juga jernih.
5: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
6: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
4: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
5: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
4: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
6: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
5: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
6: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
5: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
1: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
0: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heitzen.
1: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
0: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
1: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
0: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
1: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
0: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: menambahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran Program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Senin, 13 Juli 2025-2026, kami akan kembali esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Selasa 14 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, teman berdua di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk kawasan Labu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang, kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan, kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
1: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
0: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
1: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
0: Skornya?
1: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
0: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
1: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
0: Pep,
1: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
0: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
1: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
0: Sweet 17!
1: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
0: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Niona lewat lupa. Ya, untuk teman Pro 2 juga nih, jangan lupa sarapan untuk kamu yang harus berangkat kerja ataupun untuk kamu yang harus berangkat ke kampus ya. Ataupun buat teman Pro 2 yang harus berangkat ke sekolah nih, jangan lupa untuk sarapan, jangan lupa juga untuk selalu berdoa mudah-mudahan aktivitas kamu di hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pastinya Faiz bakal menemani kamu teman berdua dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. So, kali ini kita dengarkan lagi nih lagu Meligus Love featuring Dinda Gania. Jangan pernah berubah.

0: tim
1: Argentina.
0: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana nih lagu yang udah aku hadirkan di suasana pagi hari ini? Udah bikin kamu semangat belum ya? Udah siap belum ya? Yang pastinya buat teman Pro 2 yang lagi siap-siap juga pengen melakukan aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan tetap bersemangat nih. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya teman berdua, semoga apapun itu kegiatan yang ingin kamu lakukan itu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman berdua, untuk di pagi hari ini aku bakal kasih informasi ya terkait beberapa bencana ya yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Pidijaya. Nah, memang kalau istilahnya tuh ada istilah ada hikmah di balik bencana. Nah, ini mungkin salah satu hikmah yang didapatkan ya sama masyarakat yang ada di Pidijaya, di mana saat ini mereka tuh sedang berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidijaya. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan lahan bekas banjir untuk budidaya bawang merah, di mana lahan persawahan yang sebelumnya tertutup lumpur banjir setebal 30 cm kini berhasil dimanfaatkan kembali sebagai area pertanian produktif pada Senin 13 Juli 2026. Ya teman Pro 2, program budidaya bawang merah ini melibatkan pendampingan dari para pakar pertanian Universitas Syakuala. Salah satunya Profesor Dr. Rina Sriwati MSI, dia merupakan pakar proteksi tanaman. Nah, pendampingan dilakukan mulai dari kondisi analisis kondisi lahan hingga proses budidaya agar tanaman mampu tumbuh optimal meski ditanam di media bekas lumpur banjir. Nah, ia menjelaskan tanah bekas banjir tidak dapat langsung ditanami karena kandungan unsur haranya harus terlebih dahulu dianalisis, di mana hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis pupuk dan nutrisi yang dibutuhkan agar tanah kembali subur dan mampu menghasilkan bawang merah yang berkualitas. Nah, teman berdua, selain memperbaiki kualitas tanah, tim pendamping juga menerapkan teknologi pertanian modern berupa sistem irigasi water sprinkle untuk menyuplai kebutuhan air tanaman secara merata. Nah, teknologi ini dinilai lebih efisien dalam menjaga kelembapan tanah sekaligus mendukung pertumbuhan bawang merah selama masa budidaya. Dan tentunya teman Pro 2, melalui penerapan teknologi pertanian dan pendampingan ilmiah tersebut ya, lahan yang sebelumnya terdampak banjir kini kembali produktif. Nah, ini sangat membantu banget ya teman Pro 2, masyarakat di sekitar lokasi banjir ya, pasca banjir hidrometeorologi yang terjadi di Pidijaya ya beberapa waktu lalu. Nah, setidaknya masyarakat ini bisa lebih produktif lagi nih untuk memanfaatkan lahan-lahan bekas banjir tersebut ya. Dan ini pastinya teman berdua, nanti aku bakal kasih informasi menarik lagi nih ya untuk kamu di pagi ini biar tambah semangat nih melakukan aktivitasnya. Salah satunya ini terkait mahasiswa Fakultas Kedokteran ya Universitas Syakuala itu meraih 3 penghargaan pada lomba esai nasional. Nah, informasi selengkapnya nanti bakal aku update setelah kamu dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu sedang

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Ada Meizura featuring G-Flow with Candu Asmara yang sudah mengantarkan kita di pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. 13 menit lagi menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Selamat pagi, paling baik juga untuk kamu yang lagi di jalan, yang lagi menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap berhati-hati ya teman Pro 2. Nah, kali ini aku bakal kasih informasi lagi nih terkait mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala yang meraih 3 penghargaan pada Lomba Esai Nasional. Ya teman Pro 2, dalam ajang Latin AK atau Lomba Esai Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Convention Hall Universitas Andalas Padang pada 11 hingga 12 Juli 2026, di mana kompetisi ini diselenggarakan oleh Lembaga Setara Prisma Nusantara atau Nusantara Muda bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim International Student Association University Science Islam Malaysia serta Forum Kajian Islam Rabbani Universitas Andalas. Nah, pada kompetisi esai tingkat nasional tersebut, tim mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala berhasil mengukir prestasi dengan meraih 3 penghargaan sekaligus, yaitu Silver Medal Bidang Kesehatan, Favorite Poster Bidang Kesehatan, dan penghargaan bergengsi The Most Favorite Poster untuk seluruh bidang kompetisi. Ya teman Pro 2, pencapaian ini menjadi bukti ya kalau inovasi yang dikembangkan tidak hanya unggul dari sisi substansi ilmiah tetapi juga mampu menarik perhatian dewan juri maupun peserta melalui penyajian poster yang komunikatif dan inovatif. Ya teman Pro 2, prestasi ini juga diraih oleh tim yang diketuai oleh Muhammad Rashid Rida dengan anggota Lucky Nadia di bawah bimbingan Suryati mengangkat karya ilmiah berjudul Diabetes Strip Inovasi Oral Dissolving Film Berbasis Ekstrak Daun Jambu Biji. Ya, sebagai strategi preventif pengendalian lonjakan glukosa postprandial pada populasi pradiabetes. Nah, Muhammad Rashid menjelaskan ya kalau diabetes strip ini merupakan inovasi produk kesehatan berbentuk oral atau strip tipis yang dapat larut dengan cepat di dalam rongga mulut tanpa memerlukan air. Nah, produk ini dikembangkan sebagai strategi preventif untuk membantu mengendalikan lonjakan kadar gula darah setelah makan yang merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan diabetes mellitus tipe 2. Ya, nomor 2, keberhasilan ini merupakan hasil dari proses panjang yang meliputi identifikasi permasalahan kesehatan, kajian literatur, ya penyusunan konsep inovasi hingga penyajian karya dalam bentuk esai ilmiah dan poster. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Tentunya dengan keberhasilan ini itu menjadi motivasi juga nih bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan budaya riset ya, inovasi serta memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia tentunya.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.